Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

94 DFM, teman terbaik kamu, hari pasien sedunia yang diperingati hari ini nih, tahun kedua. Sebenarnya kalau kita lihat ya, pada peringatan tahun ini, fokus global diarahkan pada keselamatan pelayanan bagi pasien dengan penyakit tidak menular atau PTM, nih, teman Fredo, dengan slogan resmi Safe Care for Life. Fokus ini tuh sangat krusial untuk mengingat perawatan PTM, seperti kayak diabetes, kanker, dan penyakit jantung yang biasanya berlangsung dalam jangka panjang dan melibatkan berbagai jenis layanan farmasi, sama fasilitas kesehatan yang rentan terhadap risiko fragmentasi pelayanan. Ada 6 sasaran utama keselamatan pasien di tahun kedua untuk memastikan pelayanan yang aman di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Kementerian Kesehatan menerapkan 6 pilar keselamatan pasien yang wajib dipatuhi sama tenaga medis. Pertama, ketepatan identifikasi pasien. Yang kedua, peningkatan komunitas yang efektif. Komunikasi maksudnya yang efektif ya. Yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Sama yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan yang keenam, pengurangan risiko pasien jatuh. Nih, teman-teman berdua ya. Peran kita sebagai pasien dan juga keluarga tentunya juga ada nih, teman-teman berdua ya. Keselamatan pasien sebenarnya bukan hanya tugas dari dokter dan perawat, melainkan tanggung jawab bersama juga termasuk pasien dan caregiver nih, teman-teman berdua, atau pendampingnya ya. Kita bisa ikut berperan aktif dalam beberapa langkah sederhana seperti berani bicara atau speak up. Jangan ragu bertanya kepada tenaga medis mengenai kegunaan obat, dosis, atau prosedur tindakan yang akan diterima. Informasikan riwayat medis secara jujur, karena selalu sampaikan riwayat alergi, obat yang sedang dikonsumsi, dan penyakit penyerta kepada dokter. Sama patuhi juga aturan kunjungan ya, kayak membatasi jumlah penjenguk di rumah sakit demi menjaga waktu istirahat pasien serta mengurangi risiko penularan infeksi silang di tahun kedua.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romy Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: engkau dalam hitungan.
1: Semoga rohku tidak diretas
0: oleh umat luar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
3: Minggu malamnya kemana nih teman berdua? Masih pacaran kah? Anyway, biasanya kan orang pacaran tuh biar ada teman hidup, teman cerita, teman makan. Tapi tiap makan malah debat dulu sejam. Cewek tuh biasanya kalau ditanyain makan di mana, jawabannya tuh pasti terserah. Giliran dikasih pilihan pada enggak mau. Cowok-cowok pasti kesel tuh kalau udah ketemu yang kayak gitu ya kan. Perkara nyari tempat makan aja tuh udah kayak debat kandidat presiden. Tapi kalian tahu enggak kenapa setiap kali ditanya mau makan apa, perempuan tuh selalu jawabnya terserah? Karena terakhir kali perempuan yang memutuskan mau makan apa, umat manusia diusir dari surga.

0: akhir gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak.

94 Road FM, teman terbaik kamu. Sudah di 48 menit dari pukul 8 pagi ini nih, teman Perdua. Sekarang kita bacain aja keseluruhan dari respon teman Perdua yang sudah ikutan gabung di topic of the day pagi hari ini nih, teman Perdua ya. Selamat pagi. Aduh, mana nih? Bentar. Nah, ini dia. Selamat pagi untuk Yulistina yang bilang manut nurut aja sama kata dokter. Ada dari Azza yang tipe bawel suka investigasi sama dokter nih, teman berdua. Dan yang ketiga ini ada dari Arum Puspito yang pilih tipe nurut aja sama kata dokter nih, teman berdua ya. Duanya ini lagu Tulus di request sama Arum Puspito yang Teh Hijau. Sebentar, kita masukin dulu ya. Aku sedang tak bisa. Teh Hijau. Teh Hijau. Ini lagunya ada sama Februari dari Roni Parolian. Itu di request sama si Azza tadi nih, teman berdua. Oke deh, kita sudah selesai untuk topic of the day pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan ya bersama dengan Dodi Paneon. Teman berdua, aku punya sejam lagi untuk menemani kalian di siaran hari ini seperti biasa, mulai dari jam 9 sampai jam 10. Untuk itu jangan kemana-mana, di Pro FM aja terus.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

94 DFM teman terbaik kamu di informasi ngopi yang ngobrolin tentang narkoba, judol dan juga korupsi untuk pagi hari ini. Aku mau mulai dulu dari informasi narkoba nih tahun 2002. Ada seorang pria berinisial FS, umur 25 tahun, yang ditangkap Satres Narkoba Polrestabes Medan setelah kedapatan membawa 24 kg sabu yang disembunyikan di dinding mobil saat melintas di jalan tol Kisaran, Sumatera Utara nih tahun 2002 ya. Jadi benar adanya kalau pelaku tuh membawa 24 kg sabu yang dibawa dari Aceh menuju Jakarta. Ini kata Rafli Yusuf Nugraha nih tahun 2002 ya. Jadi Satres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusri Nugraha. Nah, Rafli menjelaskan pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan kasus penyitaan 2 kg sabu di Kota Medan sekitar 6 bulan lalu. Dan dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi akan ada pengiriman sabu dari Aceh menuju Jakarta menggunakan mobil. Nah, petugas kemudian melakukan pengintaian hingga mendapati sebuah Toyota Rush bernomor polisi A1621WB yang dicurigai membawa narkoba di tahun 2002. Saat hendak dihentikan, FS menyadari keberadaan polisi sehingga sempat terjadi aksi kejar-kejaran loh tahun 2002. Nah, waktu itu pelaku menyadari pengejaran petugas sehingga terjadi aksi saling kejar. Pelaku kemudian menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan berusaha melarikan diri ke area perkebunan sawit. Nah, pelaku sempat berhenti di pinggir jalan ya dan meninggalkan mobil dan berlari ke perkebunan sawit. Bahaya ya. Perkebunan sawit itu biasanya banyak ular. Polisi akhirnya berhasil menangkap FS setelah melakukan pengejaran di tahun 2002 ya. Sabu ini ternyata disembunyikan di dinding mobil. Dalam penggeledahan, petugas menemukan puluhan paket sabu yang disembunyikan di balik panel pintu mobil. Dan FS kemudian dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ya. Polisi sekarang juga masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang melibatkan pelaku. Dan tentunya juga ini bakal tetap dicari ya. Kalau misalnya ini tuh sebenarnya mereka tuh jaringan internasional loh, yang beroperasi di bagian Indonesia Barat, khususnya di Sumatera nih tahun 2002 dan sampai di Jakarta juga. Jadi semoga peredaran narkoba di Indonesia tuh bisa selalu digagalkan, tuh berhasil ditangkap sama pihak kepolisian dan juga BNN, agar tentunya anak-anak muda kita nih terbebas dari jerat buruk narkoba ini dan masa depan tentunya akan lebih cerah.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: di Pro2 Gorontalo.
1: Nggak semudah itu deh.
2: Ada
1: banyak yang
2: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
1: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
2: Dua
1: tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
2: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya? 2 tahun ya?
1: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
2: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
1: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
2: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
1: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku. Hey, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
2: Itu
1: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
2: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
1: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
2: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
1: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
2: Iya.
1: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
2: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
1: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
0: Jaga malam di Pro2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu informasi terakhir tahun 2 dari segmen Yuk Ngopi. Tapi sebelumnya aku mau menyapa dulu kalian semua teman berdua yang lagi dengerin Produ FM Gorontalo di pagi hari ini. Pukul 9 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi ini teman berdua lagi barengan sama Dudi ini teman berdua di informasi seputar korupsi judol dan juga narkoba ya. Ini nih kita mau membahas dulu tentang OTT skandal suap HGB Kementerian ATR BPN dan juga Samarkon nih tahun 2. Si menteri ini sampai dengan sekarang rapat TPR gak hadir-hadir. Wahid Nusron, iya benar-benar. Waduh. KPK melakukan operasi tangkap tangan marak pada 14 sampai dengan 15 September 2006 kemarin terkait pengurusan perpajakan hak guna bangunan dan pemecahan sertifikat tanah milik PT Samarkon Agung TBK di Kabupaten Bogor, sama lahan tersebut yang diketahui sedang bersengketa dengan ahli waris. Barang bukti ratusan miliar dari KPK menyita uang tunai dalam berbagai pecahan mata uang asing dan juga rupiah ya, senilai 106,3 miliar yang dikemas dalam sekitar 20 koper. Jadi ada 8 orang yang ditetapkan tersangka, sebanyak 8 orang resmi ditahan, diantaranya itu Lampri, Dirjen Pengendalian dan Penerbitan Tanah dan Ruang ATR BPN, terus ada Sontang John Manurung, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pertanahan ya, Kabupaten Bogor 1, dan Adrianto Pitojo Adi yang selaku Presiden Direktur PT Samarkon Agung TBK di tahun 2 ya. Ada 4 orang swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yaitu Arief Sugianto, ada Fat El Faus, terus Erwin dan juga Muhammad Fakri. Nah, sorotan terhadap Fahad Afarik ini, politikus Partai Golkar ya, yang saat ini menjadi sorotan tajam publik karena mencetak hat-trick atau 3 kali menjadi tersangka kasus korupsi KPK setelah sebelumnya pernah divonis di kasus DPID 2012 dan juga korupsi Al-Qur'an 2017. Kayak gimana ya? Tidak mau puas-puas. So, 3 kali ini. Nah, intinya seperti itulah teman-teman berdua ya. Semoga di kasus ini bisa cepat terpecahkan nih teman-teman berdua. Aku nih rada sedikit jengkel juga sama si Nusron Wahid ini nih ya teman-teman berdua. Orangnya suka ceplos-ceplos banget. Ingat gak kemarin dia tuh sempat di, kalau gak salah di UGM ya, lagi ada apa nih ya, kayak ada acara bincang-bincang gitu terus diusir sama mahasiswa. Itu mungkin kalau kalian ngikutin permasalahan politik di dalam negeri itu pasti hafalah dengan orang-orang ini. Cuman intinya banyak yang memberikan selamat kepada KPK ya, menurut kedua atas updatean terbaru dari kasus ini, yang mana ada bahkan orang yang sudah sampai 3 kali terjerat kasus narkoba, korupsi maksudnya ya, dari KPK setelah sebelumnya itu divonis di kasus DPID dan korupsi Al-Qur'an. Al-Qur'an dikorupsi sama mereka. Yaitu si Fahad A. Rafiq ini nih teman-teman berdua ya. Semoga bisa ketemu titik terangnya dan para pelakunya tuh bisa diadili seadil mungkin dari permasalahan korupsi nih teman-teman berdua ya. Kita tuh capek banget kayak korupsi tuh gak habis-habisnya di Indonesia nih teman-teman berdua ya. Bahkan orang-orang yang tadinya sudah melakukan kasus korupsi masih tetap menjabat nih teman-teman berdua ya. Mereka tuh masih tetap dapat jabatan, mereka tetap dapat gaji nih teman-teman berdua dari uang pajak kita. Itu tuh yang kadang merasa miris sendiri nih teman-teman berdua dengan apa yang terjadi sama negara kita ini nih. Kita tuh capek-capek kerja nih teman-teman berdua akhirnya sampai semua mati baru ada orang di sisi lain yang mereka tuh dengan mudah mengambil uang kita nih teman-teman berdua, kerja terus abis itu dapat gaji juga dari situ. Kayak gak puas-puas aja nih orang-orang ini ya. Oke deh teman-teman berdua, terima kasih banyak sudah mendengarkan Produ FM Gorontalo di pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Aku sudah selesai nih teman-teman berdua. Nanti
Seperti biasa kamu jangan dulu kemana-mana karena akan ada kru Pro 2 lainnya yang bakal lanjutin siaran. Cuma dari sekarang aku udah mau pamit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time. Bye-bye.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
0: Sorry, maklum banyak yang chat.

0: giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.
1: Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: zábavu.
1: Produe FM.
2: Santai siang di Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

putusannya menggantikan Joel Vinicius yang dilepas Singoedan. Penyerang 22 tahun ini juga punya pengalaman berkarir di Eropa dan Amerika Selatan. Kehadirannya diharapin bisa menambah daya gedor Arema. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi juga bilang perekrutan utusannya dilakuin setelah evaluasi skuad pasca Piala Dunia atau Piala Presiden 2026. Yohei Yoshino mencuri perhatian publik setelah tampil apik bersama Persija. Pemain asal Jepang ini juga menjalani tugasnya dengan baik dan membantu tim menang 2-1 atas Persib. Valencia mengakhiri 4 kekalahan beruntun di Liga Spanyol setelah merebut kemenangan 1-0 atas tuan rumah Deportivo Alaves. Pertandingan langsung di Stadion Mendizorroza di Vitoria Gasteiz. Gol tunggal Luis Rioja di menit ke-78 pertandingan mempersembahkan kemenangan pertama bagi Valencia. Sekian 52 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

0: Headless.
1: Roar Wah Headless right here right now baby, bersama saya Ibrahim Rian sampai jam 3 sore nanti. Jadi 5 jam ke depan kebersamaan kita. Dukung kita terus Roar Wah ya, dengan cara terus mendengarkan, dan kami juga sebagai penyiar akan terus menemani dan menjadi teman terbaik buat kamu everybody. Dan di jam 10 siang ini sudah waktunya kamu untuk request time. Request right here, right now, baby. Lagu apa aja, baik Indonesia maupun mancanegara. Mau yang lawas maupun yang terbaru, boleh banget Roar Wah ya. Alright, anyway kita juga mau menyapa dulu buat Saban Bolu dan Latifa. Dan juga kawan-kawan yang mungkin lagi bareng di mobil dan mendengarkan kami di radio mobilnya, selamat siang. Ya, semoga lancar urusannya dan juga menjadi hari yang baik lah. Amin ya. Alright, jadi waktunya kamu untuk request lagu, kita tunggu sampai nanti jam 12 siang. Jadi masih panjang waktunya buat kamu memilih lagu, kira-kira lagu apa yang enak didengerin di siang yang cerah ini. Cerah tambah berangin ya guys ya. Kita tunggu di WhatsApp 0811 430 0222, juga di Instagram @pro2_gorontalo. First thing first, datang dari Charlie Puth, single di tahun kemarin, We Change, only on Pro2 FM.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Dance Time right here, right now. Masih tunggu buat kamu yang pengen ikutan gabung, kasih tahu requestan lagunya. Baik itu lagu Indonesia maupun lagu mancanegara. Boleh ya, selama lagunya masuk format Pro 2 FM Gorontalo. Ntar kalau gak masuk format, nanti salahin MD-nya ya, MD. Syarat buat Rasman Saleh yang senantiasa menyusun dan juga memilah-milih playlist yang diputar di Pro 2 FM sepanjang hari, sepanjang waktu ya. Nah, di jam 10 sampai nanti jam 12 siang, yang bertugas menyusun playlist gak cuman music director kita, tapi melainkan juga kamu teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Kasih tahu aja sekarang, kira-kira kamu pengen dengerin lagu apa nih di siang hari ini. Kasih tahu langsung di WhatsApp di 0814300002 dan juga di Instagram @pro2_gorontalo.

0: Iya.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Ya, udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayamnya yel benar kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Baru FM Gorontalo, Ibrahim Rian, sampai jam 3 sore nanti. Dan masih menanti juga Tomro 2 mau ikutan request lagu di siang hari ini ya, sambil memilih makan di siang apa yang enak. Nah, di sela-sela itu kamu juga bisa milih lagu enak buat kita puterin Tomro 2. Di WhatsApp Pro 2 GTO itu sudah ada siapa tadi? Latifa ya. Iya, ini halo Kak Rian. Putar yang bikin semangat Kak Rian, mood pagi terserah Kak Rian saja. Oke. Karena sudah diberi mandat alias terserah ya. Untuk membuat mood pagi lebih bertenaga lagi. Sepertinya aku habis dengerin lagunya Bernadia yang ini merupakan lagu di dalam album terbarunya yang Semoga Hanya di Mimpi. Kayaknya oke juga buat lagu yang bikin semangat. Nah, itu dia Bernadia, Laut Yang Tenang, spesial buat Latifah. dan juga Tomorrow 2 yang mungkin butuh asupan semangat. Nih kita kasih nih lauk.

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Itu guys, duduk, cerita lo kapan. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih ya guys, masih terus mendengarkan Pro 2 FM di siang hari ini. Kita juga mau ucapin selamat siang untuk teman Pro 2 semuanya. Semoga harinya menyenangkan ya guys ya. Dan kita masih di request time right here right now. Sudah ada Latifa tadi yang request lagu. Tapi lagunya disuruh pilih ke aku tuh nomor 2. Jadi aku langsung memilih lagunya Bernadia yang Laut yang Tenang. Semoga suka ya Latifa ya. Kita lanjut lagi untuk lagu atau requestan berikutnya. Ini di Instagram ada Farisa underscore Naura. Katanya request lagunya Nabila Taqiyah yang Tak Semudah. Lah kok tidak ada nih Nabila Taqiyah. Tak Semudah gak ada. Apa ya? Apa kita pilih aja tuh Naura ya? Ya udah kita pilih saja yang Hanya Lolongan. Oke, semoga suka Naura. Dan buat yang lain yang mau ikutan masih ada waktu, masih panjang juga waktunya sampai nanti jam 12 siang. Jadi masih ada kurang lebih sejam ke depan untuk kamu request lagu yang kamu suka. Di WhatsApp 08114300022. Juga di Instagram at Pro 2 underscore Gorontalo. And this is Nabila Taqiyah, Hanya Lolongan.

Sayang dia sudah ada yang punya Toro 2. Siapa tuh? Kalau udah ada yang punya kan mending nyari yang lain. Kalau kata orang masih banyak ikan di laut, bos. Jadi semangat ya buat mencari. Mencari apa tuh? Ya mencari kepastian dalam kepalsuan. Waduh. Yang yang bukan palsu itu adalah kesempatan kamu buat request lagu bebas apa aja di siang hari ini karena kita masih di request time. Sudah ada beberapa lagu tadi kita putar nomor 2 dan sekarang kita coba tengok lagi di WhatsApp Pro 2 ada 0813-8133-sekian-sekian-sekian. Pagi kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor. Oh, okay. Terima kasih ya Maria, sudah ikutan gabung. Request lagunya berjudul Selesai dari Nabila Taqiyah. Terima kasih kak. Sama-sama buat Maria ya. Salam buat Berbinar di seluruh Indonesia lah. Ya mungkin lagi mengikuti dan juga mendengarkan Pro 2 FM. Kita akan putar buat Maria lagu dari Sabrina Leonor dengan Selesai, tapi habis ini lagunya Annie Mary Set.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright, nomor 2:39 menit dari jam 11 siang waktu Indonesia Tengah. Masih ada Ibrahim Rian sampai jam 3 sore nanti. Dan kita kembali lagi di Request Time Right Here Right Now. Dan kita akan bacakan requestan nomor 2 di siang hari ini lewat Instagram dan juga WhatsApp kita. Jadi buat kamu yang masih pengen ikutan request lagunya, silakan masih kita tunggu di WhatsApp 0811 43000 dan juga di Instagram @pro2_gorontalo. Anyway, have a good day buat kamu semuanya yang sekarang mungkin lagi siap-siap buat istirahat makan siang, atau istirahat makan siangnya di kantor aja atau di kelas aja, pada bawa bekal mungkin atau MBG masakan bini gue. Nah, kita bacain dulu yang sudah masuk di Instagramnya Pro2FM. Kalau tadi ada Farisa Naura, kali ini kita ke Lia Megasari, katanya mau request lagunya Vanessa yang Menjauh. Oke, kamu lagi pengen menjauh dari siapa sih? Siapa tadi, Lima Gesari ya? Ya udah, mau kamu menjauh sama siapapun, yang jelas lagunya akan segera kita putarkan ya. Tapi setelah yang satu ini, makanya jangan mana-mana. Di sini akan kita putar lagu dari Vanessa dengan Menjauh. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu single dari Ellie Duhe.

Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: Sajdatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan dari segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali ya, bahkan dia bisa mengajak keluarga warganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur ya. Jadi buat muslimin dan juga muslimah, silakan persiapkan diri. Bagi yang belum melaksanakan dan yang sesudah, ya udah lanjutkan kembali aktivitasnya Pro 2. Dan jangan lupa senyum dan bahagia hari ini. Tadi kita sudah selama kurang lebih 2 jam bersama di request time. Dan sekarang di jam 12 siang ini, Rian akan ajak kamu buat jalan-jalan siang. Kita kemana enaknya nih? Nanti ya habis ini, makanya...

0: The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai, dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tawan Rodua setelah Persib Bandung memecahkan rekor sebagai klub Indonesia yang menang di kandang atau pas lagi away di Asian Football Championship, di mana Persib Bandung mencetak rekor tim pertama yang bisa menang away di kandang lawan di kompetisi AFC. Nah, ngomong-ngomong soal rekor, ini kayaknya rekor yang jauh dari menginspire, bahkan tidak untuk ditiru nomor 2 ya. Jadi seorang warga negara Indonesia berusia 36 tahun dikabarkan itu jadi orang pertama di Malaysia yang dipenjara karena membuang puntung rokok sembarangan. Ini dilaporin sama Free Malaysia Today. Jadi pria ini dia kerja di Malaysia sebagai buruh gitu nomor 2 dan sudah dinyatakan bersalah juga setelah dia membuang puntung rokok di kawasan Setulang Johor Baru Februari kemarin. Nah, Direktur Johor Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation, Bapak Zainal Fitri Ahmad, itu bilang WNI ini dijatuhi hukuman penjara selama 1 bulan. Dan hukuman ini dijatuhkan setelah dia tidak membayar denda sebesar 1.000 ringgit Malaysia atau sekitar 4 juta rupiah. Aduh, kok malah WNI yang membuka keran ya. Ya gitulah. Kalau itu di Malaysia, di Konoha beda cerita nomor 2. Kalau di Konoha ngerokok sambil berkendara, itu mah ditegur malah nyolot balik ya.

0: Bahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Mm-hmm. Itu kan hobi semua tuh.
3: Iya.
2: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Mm-hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya, istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya nggak bisa menemukan, kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata di Gorontalo tuh nggak ada yang valid. Bukan nggak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
3: Benar.
2: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
3: Benar.
2: Bukan sekedar orang datang, tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
3: Tidak sesuai.
2: Tidak sesuai. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
3: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
2: Iya.
3: Ya kan?
2: Iya, betul.
3: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita udah so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Sebanyak 52,8% membeli tiket konser Y live in Jakarta berasal dari luar negeri, teman Pro 2. Angka ini tuh terhimpun dalam 24 jam pertama penjualan. And you know, pembelinya datang dari Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Australia, Inggris, sampai Amerika Serikat. Bela-belain lo buat nonton Y di Jakarta. Jadi konser ini akan digelar 24 Oktober mendatang, Pro 2, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan penampilan pertama Y di Indonesia sekaligus satu-satunya di Asia Tenggara dan Oseania sepanjang rangkaian turnya tahun ini. Wih. Jadi si Ye alias Kanye West ini hanya memilih Indonesia di rangkaian turnya, dan Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara dan Oseania yang disambangi oleh

ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga

51 menit dari jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, Ibrahim Rian, sampai jam 3 sore. Nemanin kamu. Selamat siang, selamat makan siang buat umur 2 ya. Karena makan siang tidak sepalsu dengan harapan. Wah. Ada yang mungkin baru saja di PHP-in. Waduh. Yang tadinya mungkin sejanjian mau ke pantai, mau snorkeling, melihat keindahan bawah laut, malah tidak jadi. Ngomong-ngomong soal keindahan bawah laut, ya kita tahu sendirilah bagaimana keindahan bahari Indonesia Tepura Dua ya. Tapi keindahan itu dinodai oleh seorang WN asal Cina, inisialnya WS, yang diduga memburu penyu di perairan Pianemo Raja Empat Produa. Waduh. Dia langsung saja menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait perburuan tersebut, Produa. Nah, kasus ini mencuat setelah beredar video yang diduga tuh memperlihatkan si oknum ini ngelakuin spear fishing dan menembak seekor penyu. Imigrasi Sorong langsung tuh gercep masukin namanya ke dalam subject of interest serta memantau pergerakannya lewat sistem informasi profil penumpang. Kalau dilansir dari Antara News, Dirjen Imigrasi Hendar Samarantoko itu negasin WS ini akan diperiksa secara mendalam bersama Pemkab Raja Ampat dan instansi terkait. Dia juga mastiin tuh WNA yang melanggar aturan akan merusak kelestarian alam yang akan mendapat sanksi setimpal. Alhamdulillah ya, semoga hukuman setimpal buat oknum tersebut yang lo udah datang bertamu malah ngerusak. Aduh. Itu kalau di tempat kamu dibikin apa tuh Tepura Dua? Rujak enak kali ya.

That was Lennon Stella featuring Charlie Puth, Summer Feelings. Pas sekali sama cuaca yang lagi summer ya, nomor 2. Summer berkepanjangan. Ya, sudahlah kita berharap yang terbaik saja kepada Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang sudah diberikan patut kita syukuri dan tentunya membawa kesejahteraan dan juga menghindari kemaslahatan umat bersama. Amin. Di jam 1 siang seperti biasa kita punya kabar dari olahraga. Dari yang pertama ada kabar dari Persib Bandung yang baru saja mencetak rekor terbarunya, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Kemudian juga ada kabar dari wasit VAR Liga Inggris yang diistirahatin gara-gara blunder. Blunder karena apa tuh? Sama kabar terakhir itu ada Lionel Messi yang konon dipanggil ke skuad Argentina lagi tuh, nomor 2. Apakah dia akan memperpanjang caps-nya bersama skuad Argentina? Atau justru ada kasakusuk lain. Seperti biasa kita akan bahas bersama setelah yang satu ini.

0: Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
1: Saya sipit.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Buddha.
6: Saya Hindu.
7: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
8: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
9: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan bahasa.
8: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
8: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

para fans ya Messi. Sini-sini merapat. Kayaknya kalian akan menyaksikan laga, bukan laga terakhir, melainkan laga perpisahan lah bersama skuad Argentina nomor 2 ya. Di mana Messi masuk dalam daftar 28 pemain yang diajak sama pelatih Lionel Scaloni buat laga persahabatan Argentina itu melawan Benin di Stadion Monumental Buenos Aires 6 Oktober mendatang. Jadi dalam daftar yang dirilis Federasi Sepak Bola Argentina, Messi itu tercatat sebagai pemain Inter Miami. Dan dia kembali satu skuad dengan sejumlah rekannya saat ngejuarain Piala Dunia 2022. Di antaranya tuh ada Emiliano Martinez, De Paul, Enzo, Lautaro, sampai Julian Alvarez, guys. Nah, federasi juga menyatakan mengundang Messi biar bisa hadir dalam perpisahan atau last dance-nya, dan berencana mengajak para pemain juara 2022 beserta keluarga buat hadir di stadion tersebut. Dan Messi juga udah menyatakan ya pensiun dari tim nasional pada 31 Agustus kemarin, dan sekitar 6 pekan setelah Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia. Messi pun mengakhiri 21 tahun karirnya bersama Argentina dengan gelar Piala Dunia 2022 di Qatar. Wis. Sudah bisa dibilang GOAT sesungguhnya ini.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Persembahkan Kita Indonesia.
1: Kamu sering pengen didengar kayak kamu doang nih yang hidupnya berat. Padahal teman kamu juga lagi nangis dalam hati sambil senyum depan kamera. Jangan cuma mau jadi pusat perhatian, tapi pas giliran orang lain butuh telinga, malah sibuk nyari filter story. Dengerin itu bukan tugas psikolog, tapi bagian dari jadi manusia yang utuh. Kadang yang mereka cari bukan jawaban, tapi keberadaan kamu yang benar-benar hadir. Jadi stop jadi komentator hidup orang lain. Mulai aja dulu jadi pendengar yang valid. Kamu gak bakal rugi kok dengerin. Yang rugi itu yang kupingnya aktif cuma pas gosip. Kalau kamu pengen cerita kamu dihargai, mulai dulu gak ngeskip cerita orang kayak lagi nonton iklan YouTube.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

Yo, Mas Pro 2, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo bareng Imre Imrian sampai jam 3 sore nanti. Kita mau ucapin selamat buat Persib Bandung ya, yang baru saja mengalahkan tuan rumah FC Seoul dengan skor 1-0 di laga perdana grup E AFC Champions League 2 di Stadion Piala Dunia Seoul. Gol tunggal kemenangan Persib itu dicetak sama Julio Cesar di menit ke-5, dan bek tengah asal Brazil ini menyambut sepak pojok Merklok dan menyontek langsung dari sudut sempit. FC Seoul juga terus menekan sepanjang sisa pertandingan, tapi Persib mampu mempertahankan keunggulan sampai peluit akhir. Dan hasil ini juga membuat Persib memuncaki klasemen sementara grup E dengan 3 poin. Kemenangan ini juga justru membuat Persib dan juga mungkin sepak bola Indonesia mencetak sejarah baru, di mana bisa menang pertama kalinya away di kandang lawan di kompetisi tertinggi Asia ini, nomor 2. Selamat sekali lagi buat Persib, terima kasih atas catatan rekornya. Ya, sudah adalah yang bisa dibanggakan gitu ya, sekalipun baru sekali bisa menang secara away nomor 2. Well,

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

Masih di Brain sampai jam 3 sore ya. Dan di jam 2 siang ini kita akan ke dunia showbiz. Ada apa di dunia showbiz nantinya nomor 2. Saat lagi ya. But anyway, Rian juga mau ucapin dulu selamat siang buat kamu. Dan juga mau

sekaligus mengingatkan untuk ajang Bintang Radio LPP RRI Gorontalo untuk putaran kedua ini besok banget nih, tomorrow 2. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja berikan dukungan untuk peserta favorit kamu melalui website bintang.rri atau bintang.radio.rri.id ya. Dengan cara kamu bikin akun, kalau kamu belum mendaftarkan diri, kalau sudah tinggal di login, kemudian cari Gorontalo. Nah, cari tuh jagoan kamu di Bintang Radio Gorontalo 2026. Karena votingan kamu juga sangat berguna bagi kelanjutan para peserta. Untuk metode penilaiannya itu 70 dari dewan juri, 30%-nya dari votingan supporter atau juga netizen ya. Jadi tunggu apa lagi, ramaikan dari sekarang nomor 2, jangan sampai jagoan kamu itu enggak mendapatkan juara untuk mewakili LPP RRI Gorontalo. Jadi tunggu apa lagi, vote sekarang juga jagoan kamu yang merajang di pentas RRI atau Bintang Radio melalui laman bintang.radiorri.id.

0: Sayang, ih akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih, bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus, kamu seneng jogin aku.
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana, masih mau putus gak?
0: Gitu, kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
1: Okay? Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Okay. RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo, Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

Tomorrow 2 masih bersama Ibrahim Rian sampai jam 3 sore nanti. Ada kabar tuh soal dugaan kekerasan yang terjadi di sebuah food court di mall di Jakarta Pusat. Kamu mungkin sudah mendengar atau mungkin sudah melihat gitu di media sosial ya. Nah, kejadian itu berlangsung hari Minggu kemarin sekitar pukul 5 sore. Nah, dalam rekaman CCTV yang beredar, seorang pria ini ada di belakang antrian terlihat menentang seorang pengunjung perempuan yang berinisial A sampai terjatuh gitu, Tomorrow 2. Teman korban melalui threads itu bilang korban mengalami memar dan nyeri di bagian punggung bawah dan sudah menjalani pemeriksaan medis. Seorang pasangan yang ada di dekat korban tersebut juga menyebutkan kalau bersedia menjadi saksi. Sementara itu, polisi dari Polsek Metro Tanah Abang juga udah ngecek lokasi kejadian dan rekaman CCTV buat tahu kronologinya. Tapi sampai saat ini korban juga belum bisa buat laporan karena masih mengalami shock dan juga trauma. Pihak mall sendiri juga disebut-sebut sudah berkoordinasi dengan korban kalau kasus ini ingin dilanjutkan ke kepolisian. Nah, antri makanan seharusnya bikin perut kenyang gak sih? Bukan malah bikin orang pulang bawa trauma. Kalau ada masalah nih, Tomorrow 2, ngomong baik-baik. Karena satu tindakan impulsif bisa punya dampak panjang loh.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuma makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Guys, pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding artis.

49 menit dari jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Kabar terakhir ini juga untuk perjumpaan Rian di hari Kamis 17 September 2026. Terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya. Nomor 2, kita jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus. Allah membukanya dengan solat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Mereka mengerjakan sholat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga sholat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan sholat dan Allah tutup dengan sholat. Allah buka dengan Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala shalawatihim yuhafiz. Orang-orang yang senantiasa menjaga sholat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus jemaah sekalian adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan tentang surga Firdaus, Iza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus. Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa'innaha wasatul jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, saqfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan saqfuha arsyur rahman. Atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Saatnya info Produ barengan Nisa untuk sore ini. Indonesia mengandalkan pengalaman dan juga kondisi fisik terbaik menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pelatih Rowing Indonesia Bodywich Jorrit van Postal juga mengatakan dua hal ini menjadi kekuatan utama tim. Menurutnya sejumlah atlet punya pengalaman tampil di Asian Games dan juga kejuaraan dunia. Pengalaman ini juga dinilai penting karena persaingan Asian Games mempertemukan atlet-atlet terbaik dari negara Asia. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat berharap kepengurusan PBI Sports masa bakti 2026-2030 membangun ekosistem terampil. Pengurus tidak hanya berfokus mengejar medali, tapi juga membangun ekosistem e-sport Indonesia yang profesional, mandiri, dan juga berkelanjutan. Hal ini juga disampaikan Wamenpora mewakili Menpora Erick Thohir di acara pelantikan PBI Sports Indonesia masa bakti 2026-2023. Pelantikan berlangsung di Gedung Soekarno-Hatta, Mabes Badan Intelijen Negara Jakarta, Selasa 15 September 2026. Indonesia Women's League disiapkan sebagai kompetisi senior sepak bola putri Indonesia. Kompetisi ini juga direncanakan mulai bergulir di pertengahan Oktober 2026. CEO Indonesia Women's League, Teddy Cahyono, mengatakan IWL diharapkan memperkuat ekosistem sepak bola putri secara berkelanjutan. Pernyataan ini juga disampaikan Teddy ketika menghadiri forum diskusi Global Leadership Forum, ekosistem olahraga nasional. Sekian info berdua.

pulang kerja jam segini, udah ada yang pulang kerja? Kayaknya belum deh, tapi kayaknya udah waktunya agak santai dikit biasa di jam segini. Tapi ada juga di jam segini tuh baru berburu, bukan berburu juga sih, kerjanya tuh baru di diburu di jam-jam segini ya kan, udah mau menuju-menuju pulang kantor gitu. Yang baru selesai kuliah juga maybe baru keluar kelas ya, atau yang lagi sibuk, masih sibuk aja sama tugas-tugasnya gak ada habisnya. Kami sore nih teman berdua, tinggal sedikit lagi menuju weekend. Tapi sebelum benar-benar bilang finally it's weekend, kita nikmatin dulu sore hari ini bareng-bareng, biar perjalanan pulang kamu juga gak berasa panjang, biar kerjanya juga gak terlalu bikin tegang, dan biar mood kamu tetap aman lah sampai malam nanti. Ada nih Salmat bakal nemenin kamu dengan musik, informasi, obrolan ringan, dan juga tentunya cerita-cerita yang deket relate sama kehidupan kita. So jangan kemana-mana, kami sore ini waktunya santai, waktunya cerita, waktunya kamu. Stay tune di Produk FM Gorontalo.

0: Hai cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Sebagai perempuan, mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang gak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian.
2: RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

Fajar sad boy, apa yang aku mau hanya dirimu. Semua yang milikku juga milikmu. Semoga kau dan aku tak lekang waktu. Hati ini hanya untuk kamu, istriku.

Sheeran yang kelabakan mencari musisi pembuka atau opening act baru untuk rangkaian Loop Tour setelah seluruh artis pendukungnya kompak mengundurkan diri sebagai bentuk solidaritas atas pencoretan rapper Macklemore. Jadi situasi krisis ini mendorong juga Ed Sheeran timnya ya untuk menggelar kompetisi bertajuk Open Tour Open for Legends yang jadi bentuk kerjasama juga dengan Guitar Center dan untuk menjaring juga musisi amatir independen gitu teman berdua. Musisi yang terpilih nantinya tuh bakal diboyong menjadi penampil pembuka di konser Sheeran di Mexico City nantinya 11 Desember. Jadi bukannya mendapatkan kandidat pengganti, situs resmi pendaftaran kompetisi ini justru berantakan setelah dibanjiri aksi sabotase dari netizen ya. Platform unggahan video persaingan ini juga diserbu ribuan unggahan meme, konten lelucon dan juga pesan-pesan protes yang menyuarakan dukungan untuk Palestina dan mengecam sikap Sheeran sendiri. Dan banyak juga pengguna yang mengunggah video lelucon sembari menyentil pernyataan resmi Sheeran yang mengaku netral dan tidak terlibat dalam keputusan pencoretan Macklemore sendiri. Nah, kekacauan di ranah digital ini menjadi buntut panjang dari pencoretan Macklemore sama pihak promotor Messina Touring Group karena seruan Free Palestine dari atas panggung MetLife Stadium New Jersey di awal September kemarin. Dan langkah pencoretan ini juga menyulut amarah publik ya dan juga aksi mundur massal dari seluruh musisi pembuka tour Sheeran kayak Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe dan juga Boga sebagai bentuk dukungan juga untuk Macklemore. Situasi ini juga menyisakan pelantun Shape of You ini sendirian di atas panggung tanpa penampil pendukungnya. Dan Ed Sheeran sendiri sudah buka suara terkait Macklemore yang didepak dari The Loop Tour. Dia juga mengatakan keputusan ini tuh karena permintaan dari pengelola stadionnya sendiri gitu. Masih kayaknya kalau misalkan tour kamu harusnya ya keputusan di kamu gitu kan, sebenarnya kan juga dibayar, kita yang bayar ya nggak sih, tapi ya gimana ya. Dan ini keputusannya juga mengeluarkan Macklemore ya dari tour itu adalah keputusan promotor katanya, bukan keputusan dia. Kita percaya aja lah ya.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu kurang lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh ya ya ya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya. Aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bersemangat. Kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, urgent news nih dari BPOM. Karena sepanjang Juni kemarin, mereka udah narik 15 produk obat tradisional ilegal dari pasaran. Why? Karena isinya ini literally zat kimia keras. Bayangin, obat yang harusnya tradisional, malah dioplos macam-macam. Kayak paracetamol, bahkan sibutramin. Itu semua obat keras loh. Cuman boleh diminum pakai resep dokter aja. Tapi ini malah beredar bebas, apalagi online. Bahaya banget kan buat kita. So, kalau ada info viral kayak gini, wajib di-share. Jangan cuma share filter IG atau meme doang. Karena percaya deh, nggak enak banget kalau jantung berdebar kencang, bukan lagi first day atau ketemu crash gitu ya. Tapi karena efek samping obat tradisional bodong. Iya, kalau masih berdebar. Kalau udah berhenti, nyawa kita dong yang melayang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

weekend itu pasti udah mikirin mau ngapain ya di weekend kali ini. Nonton bisa jadi pilihan kamu sih. Ini ada satu film Indonesia lagi yang akan meramaikan bioskop tanah air. Film temanya tuh keluarga gitu. Ini bakalan sedih kayaknya filmnya ya. Film istimewa ini menghadirkan kisah 5 anak penyandang disabilitas yang mencari sosok ayah setelah kepergiannya dari rumah istimewa. Jadi film keluarga produksi Heroes Film ini disutradarai sama Ruben Adrian dan dijadwalkan bakal tayang serentak di bioskop Indonesia hari ini, 17 September 2026. Jadi kelima anaknya itu namanya Aldo, Bimo, Ken, Nita dan juga Mul yang tinggal sama Pak Mahendra. Nah, Mahendra ini tuh jadi sosok ayah untuk mereka, sementara Mbak Kinan ini hadir sebagai sukarelawan yang setia merawat kehidupan mereka sendiri nih, teman berdua. Jadi ketentraman rumah istimewa ini berubah ketika Mahendra didiagnosis kanker dan memilih pergi diam-diam untuk melindungi anak-anaknya. Nah, kepergiannya ini yang bikin kelima anak kehilangan tempat bergantung, jadi mereka tuh memutuskan untuk melakukan perjalanan untuk menemukan Mahendra kembali. Nah, dalam pencarian ini tuh mereka menghadapi banyak sekali tantangan yang menguji keberanian, persahabatan, kepercayaan, dan yang pasti pemahaman tentang arti keluarga. Jadi perjalanan mereka tuh akhirnya mempertemukan kelima anak ini dengan Bagas dan juga Aji yang juga ikut mempengaruhi arah perjalanan mereka. Ada banyaklah yang berperan di film ini sendiri, teman berdua. Cuman yang pastinya kelima anak yang berperan di sini benar-benar anak disabilitas ya. Kayak itu yang bikin sedih sebenarnya. Nah, film ini juga menempatkan anak-anak penyandang disabilitas sebagai penggerak utama cerita, bukan cuma sekedar karakter pendukung dalam kisah keluarga. Cerita ini juga terinspirasi dari kisah nyata anak-anak yang tumbuh bersama ya di rumah istimewa dan berbagai pengalaman penyandang disabilitas. Jadi film ini sudah tayang di seluruh bioskop Indonesia hari ini 17 September 2026.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

bioskop Indonesia, Empat Musim Pertimi. Pertimi. Sudah sangat dengan lantang tapi salah ya. Empat Musim Pertiwi, Four Seasons in Java, yang berhasil menjadi perwakilan Indonesia dikirim ke ajang Piala Oscar 2027. Film karya Camila Andini ini bakal diajukan untuk masuk nominasi Best International Feature Film 88 Academy Awards. Dan kabar ini juga sudah diumumkan sama 4K Films, selaku juga rumah produksi film yang dibintangi sama Putri Marino dan Arya Saloka. Aku. Jadi, film ini jadi hasil kerjasama produksi internasional antara Indonesia, Singapura, Belanda, Norwegia, Jerman, Prancis, Polandia, dan juga Thailand. Ditulis dan juga digarap sama Camila Andini, tayang perdana di Toronto International Film Festival 2026 dan juga menjadi salah satu film Indonesia yang ikut tayang di Busan International Film Festival 2026. Jadi film ini juga terpilih untuk tayang dalam program Centerprise, sementara di Busan 4 Musim Pertiwi ini tayang dalam program A Window on Asian Cinema. Dan film ini juga jadi film ke-27 ya, wakil Indonesia yang jadi hasil pilihan Komite Seleksi Oscar Indonesia. Sementara itu, Indonesia juga masih berpeluang untuk punya wakil ke Oscar dalam kategori yang sama kalau Ibuku ataupun Laut Bercerita berhasil memenangkan kompetisi utama Busan International Film Festival dan bersedia mendaftar secara mandiri. Gitu. Jadi, film ini aku bakal kasih sedikit sinopsis ya. Ngomongin tentang Pertiwi, diperanin sama Putri Marino, yang kembali ke kampung halaman terpencilnya setelah 20 tahun demi menata ulang hidupnya. Jadi pas dia pergi dulu, masuknya aliran listrik sempat membawa harapan untuk desa itulah ya. Tapi ternyata fasilitas itu tidak banyak membawa perubahan berarti. Desa itu justru terasa lebih kelam dari sebelumnya. Nah, situasi ini juga makin berat. Sahabatnya menikah dengan mantan kekasihnya, orang tuanya bersikap memusuhi kepulangannya, dan sosok keibuan yang dulu menjadi tempatnya mencari kenyamanan ini sudah diusir. Yang terparah, orang-orang yang dulu menjebloskannya ke penjara sekarang tuh menjadi pihak yang paling berkuasa. So, film ini, oh tidak, ternyata kirain aku tanggal 22 September bakal dirilis ya. Kemarin berarti ya, mungkin di festival film apa bakal dimainkan film ini. Cuman yang pastinya, buat kamu yang juga penasaran juga menunggu film ini, Empat Musim Pertiwi bakal dirilis nantinya di 8 Oktober 2026.

kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo, Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

Selain Stella Terbaik Indonesia, ini bakal membawa nama Indonesia ke ajang Grand Final Asian Media Club Flash Installation Tournament Season 2 di Tiongkok. Dan mereka tuh terpilih setelah menuntaskan persaingan tingkat nasional yang berlangsung di hari Selasa 15 September kemarin. Dan kelima wakil Indonesia ini ada Juni Sofian, Andi Saputra, Andre Lauren, terus juga ada Syukron dari Tangerang dan juga Faisal dari Yogyakarta. Mereka tuh lolos setelah melalui rangkaian penyisihan yang digelar di 7 kota, di Bekasi, Tangerang, Semarang, Jogja, Surabaya, dan Pasar, dan juga Pekanbaru. Dan final nasional menguji kemampuan peserta dalam melakukan instalasi secara cepat ya, sekaligus juga tepat. Dan aspek penilaian ini juga mencakup kualitas hasil pengerjaan, kerapihan, dan juga penerapan standar keselamatan kerja. Dan kompetisi ini tuh bukan cuma mencari siapa yang mampu kerja paling cepat, tapi juga siapa yang bisa mempertahankan ketepatan kualitas, kerapihan, keselamatan dalam setiap proses instalasinya. Dan mengusung tema Deserve to be Seen, MCFIT Season 2 ini menghadirkan tantangan yang lebih luas ya dibandingkan musim sebelumnya. Salah satunya dengan memasukkan instalasi unit outdoor dalam kompetisi. Nah, di Indonesia, seluruh peserta ini menggunakan AC Media Keyless Inverter ya. Dengan standar penilaian yang sama, dan kecepatan ini menjadi salah satu aspek yang dinilai, tapi peserta juga harus memastikan proses instalasi memenuhi ketentuan teknis, menghasilkan pekerjaan yang rapi, dan juga memperhatikan keselamatan kerja juga, teman berdua. Dan ajang ini juga bakal berlangsung di 5 negara ASEAN, Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan juga Filipina. Dan para installer ini yang terpilih dari masing-masing negara selanjutnya bakal bertemu dalam Grand Final Asian di Tiongkok.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
2: Saya hapus dulu nomornya Rian.
1: Diblok aja, diblok.
0: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya makasih loh, makasih.
1: Makasih.
0: Atas
1: ya.
0: Brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, ya, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh kak.
0: Betul.
1: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, eh torang berseragam begitu.
1: Oh iya, mama-mama berarti ya,
4: yang excited ya. Membeli kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya dengan sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
0: Waduh, iya.
3: Supaya pas turun sholat, jaga.
1: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
4: Gitu, yang berlebihan.
0: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
0: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior.
1: Iya.
0: Gucci. Tahu kan?
1: Tahu
0: kan? Alin.
5: Alin gimana Alin? Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa.
0: Kita kalau cewek.
1: Beda kalau cewek, kalau dorang bilang dorang tidak ada baju mau dicetek pelamari. Ada banyak sih itu.
5: Jadi itu sih, saya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
4: Lagi pengen.
5: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
0: Wah, sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
6: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta ini berhasil membanggakan nama Indonesia di ajang inovasi internasional. Mereka tuh mahasiswa program studi arsitektur Fakultas Teknik UMS, Aris Pantrio La Rosa dan juga Muhammad Rajabani Umara Kalbian. Dan dari inovasi berjudul Kerchal and Innovation in Sustainable Wall Panels Composed of Chicken Feather Biomass and Eggshell Waste. Aris dan juga Rajabani ini meraih medali perak di ajang 12 International Exhibition of Inventions of Guangzhou, China di tanggal 21 sampai 23 Agustus kemarin. Ih, keren banget. Seperti namanya teman berdua, kalau di Indonesia kan ini inovasi yang diciptakan menyulap biomasa bulu ayam dan limbah cangkang telur menjadi panel dinding prefabrikasi ya. Jadi ini tuh dinilai bisa menyerap suara sekaligus juga alternatif material konstruksi berkelanjutan. Jadi dosen pembimbing sekaligus juga penamping Aris dan juga Rajabani mengatakan kalau inovasi ini tuh timbul dari persoalan sehari-hari. Mereka tuh melihat banyak sekali limbah organik termasuk juga dari bulu ayam dan juga cangkang telur yang belum dimanfaatkan secara optimal gitu. Jadi bulu ayam dan juga cangkang telur yang sebelumnya kurang bernilai guna ya, ini diolah menjadi material arsitektur yang fungsional, estetis, dan juga lebih ramah lingkungan. Nah, cangkang telur digunakan tim ini sebagai bahan utama, sedangkan serat bulu ayam dikembangkan menjadi sebagai material panel akustik yang punya kemampuan menyerap bunyi, sehingga ruangan yang menggunakan dinding kerchal ini bisa kedap suara.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

So there was 7 by Jungkook featuring Leiro, teman berdua yang sudah membagi tadi jam 5 lebih. Enggak, jam 5 pas ini. Kita sudah trending topic pada FM Gorontalo di jam 5 ini, teman berdua. Dan di Kamis sore ini, waktunya kita tarik nafas dulu ya. Setelah seharian dikejar tugas, kerjaan, deadline, chat yang gak selesai-selesai, sampai pikiran sendiri yang kadang lebih berisik daripada notifikasi handphone. Nah, sore ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin diam-diam tuh lagi kamu rasakan ya. Capek mental, bisa karena kerjaan, bisa karena banyaknya berita-berita yang kita konsumsi saat ini. Bisa juga karena masalah-masalah kehidupan ya, belum lagi hubungan, masalah keuangan, dan lain-lain, bla bla bla gitu kan. Jadi lagi merasa kayak capek mental aja gitu. Nah kalau kamu sendiri, teman berdua, kalau baru udah capek, mungkin kita tahu obatnya tuh istirahat ya kan. Tapi kalau misalkan pikiran yang capek, gimana? Kadang mau tidur kepikiran, mau kerja juga gak fokus, mau cerita juga bingung, mulai dari mana. That's why sore ini kita gak akan sok punya solusi juga sebenarnya untuk semua masalah kamu ya. Karena everybody has their own problem. Kita cuma mau ngobrol aja ya kan, teman berdua. Jadi aku pengen tahu apa sih hal pertama yang biasanya kamu lakuin ketika mental itu tuh mulai terasa penuh. Tidurkah, makan, dengerin musik, jalan-jalan, atau mungkin kayak tinggalin handphone dulu bentar ya kan, curhat, menghilang dari semua orang, menghilang dari sosmed, tutup akun dan lain-lain, bla bla bla ya, biar kita juga mungkin tidak mau mengkonsumsi banyak-banyak berita juga ketika mental lagi capek juga ya kan, teman berdua. Dan atau mungkin juga jalan-jalan dulu, keluar kota dulu apa gimana? Coba share ke aku di sini, kira-kira apa sih hal pertama yang biasanya kamu lakuin ketika mental itu mulai terasa penuh? Ini kayak relate banget sama keadaan saat ini. Apalagi kita tahu begitu banyaknya berita-berita yang kita konsumsi setiap harinya, ada aja tiap harinya berita-berita yang menyedihkan, berita-berita yang kayak udah di luar nalar kita juga, ya kan? Belum lagi udah ketemu sama masalah hidup realita yang ada, pekerjaan, kehidupan, pasangan, keluarga, tetangga, maybe sahabat dan lain-lain, bla bla bla bla bla, ya kan? Kayak udah numpuk-numpuk gitu kan? Jadi mungkin lebih relate aja sama kehidupan banyak orang saat ini. Jadi kalau misalkan kamu sendiri bisa kasih satu hal yang bakal kamu lakuin pertama kalinya, yang bisa kamu lakuin ya ketika mental kamu tuh udah mulai berasa penuh, apa sih teman berdua? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 2, lain telepon 08 12 19 1924, dan juga di Instagram @perdu_gorontalo.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: This about to be so damn hard.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

So that was Calvin Harris featuring Ellie Goulding with Free, itu nomor 2. Dan kalau kita ngomongin tentang capek mental, kayaknya itu hal yang normal dialami sama semua orang, manusiawi juga gitu. Kalau misalkan kita bikin pilihan cepat ya, kalau misalkan lagi capek mental, tuh kamu lebih pilih yang tidur aja sampai lupa dunia? Gak mungkin juga sih ya, bangun-bangun juga akan kepikiran gitu. Atau kamu memilih untuk makan-makan favorit, karena memang ada riset yang membuktikan kalau misalkan kita lagi capek, lagi stres, terus kita makan yang manis-manis, itu ternyata juga bisa sedikit membantu ya, walaupun tidak menyelesaikan masalahnya gitu. Atau mungkin dengerin musik ya, sambil bengong, curhat ke orang terpercaya, atau healing ke alam, matiin handphone, menghilang sementara dulu, atau jangan-jangan semua dilakukan tapi tetap kepikiran. Nah, ngomongin soal capek mental, nah belakangan ini tuh kan ada satu nama yang sedang rame banget dibicarakan di media sosial ya. Yang si orang ini tuh mengunggah video YouTube judulnya tuh Mindfulness in the Age of Bad News di 21 Agustus kemarin. Yes, Maudy Ayunda. Nah, di video itu sendiri, Maudy tuh lagi ngebahas pengalamannya menghadapi derasnya kabar buruk setiap harinya, mulai dari persoalan sosial, bencana, isu ekonomi, sampai berbagai informasi-informasi negatif lainnya. Dia juga nge-share pengalamannya tentang gimana tetap menjaga kondisi diri ketika terlalu banyak informasi yang masuk. Menariknya, video ini tuh baru rame diperbincangkan lagi di bulan ini, which is September ya. Kayaknya 3 hari kemarin tuh lagi rame-rame banget gitu. Sebagian warganet mengkritik cara Maudy membahas soal bad news and mindfulness ini. Ada yang menilai pesan ini tuh kurang sensitif karena tidak semua orang tuh bisa begitu saja mengambil jarak dari masalah yang sedang terjadi. Apalagi kalau misalkan masalahnya ini berdampak langsung ke kehidupan mereka. Jadi perdebatan yang muncul tuh bukan cuma soal boleh gak sih kita menjauh dari berita buruk, tapi lebih ke sampai batas mana kita menjaga kesehatan mental tanpa menjadi tidak peduli dengan keadaan sekitar. Ya maksudnya kita bukan benar-benar melupakan, kita tetap peduli, tapi kita juga tahu bagaimana mengkontrol diri kita supaya kesehatan mental kita juga tetap terjaga gitu. Ini menarik banget ya kalau kita obrolin untuk sore hari ini juga teman berdua, karena menurut aku semua orang juga lagi merasakan capek mental juga. Even yang tidak merasakan dampaknya saja, ya walaupun maksudnya bukan kita merasakan dampaknya, tapi tidak secara langsung, beberapa hal aja yang kita rasakan gitu. Tapi mereka tuh udah merasakan dampaknya di alam sendiri, terus juga dampak dari aturan-aturan yang lain-lain. Jadi kayak double-double, triple-triple kill gitu loh teman-teman dua. Kita saja yang mengkonsumsi beritanya, itu capek banget melihatnya, apalagi mereka yang terdampak langsung, ya kan? Jadi setelah videonya rame dan dapetin berbagai tanggapan, Maudy terus langsung ngasih klarifikasi. Dia mengaku ada hal penting yang belum cukup dia sampaikan dalam video itu. Dan menurut klarifikasinya sendiri, kemampuan untuk mengambil jarak dari pemberitaan juga merupakan satu privilege ya. Karena tidak semua orang juga punya pilihan itu. Terutama ketika suatu masalah ini berdampak langsung ke kehidupan, keluarga, pekerjaan, ataupun komunitas mereka. Jadi pembahasannya berkembang dari sekedar mindfulness menjadi diskusi tentang gimana sih kita menjaga diri sekaligus tetap peduli gitu. Jadi kita balik lagi nih teman berdua. Kalau menurut kamu, kalau lagi capek mental nih, lebih baik cerita atau menyendiri dulu, atau apa sih hal pertama yang kamu lakuin ketika bener-bener lagi capek banget? Share ke aku di sini, masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 7 malam.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu nih, turun kedua. Pernah enggak merasakan fenomena helper's high, yaitu kayak perasaan euforia gitu yang muncul saat melakukan tindakan altruistik ya namanya. Bahkan tindakan kecil seperti kayak memberi semangat atau mendengarkan keluhan teman itu bisa memicu perasaan ini loh teman-teman berdua. Ingat ya kalau misalnya kita tuh lagi berdiri di pinggir jalan terus tiba-tiba lihat ada orang yang lagi bawa motor tapi DP standar motor dia dapat lupa kasih naik. Nah, orang kan dengan inisiatif mencoba untuk bos nggak DP standar gitu dang. Hanya dia kasih naik dan orang itu akan bilang terima kasih ya. Nah, kayak ada perasaan senang gitu ya, teman-teman di dalam hati. Jadi itu tuh adalah respon otak yang melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin saat berbuat baik yang memicu rasa senang dan juga puas nih, teman-teman. Ketenangan batin juga tentunya bisa dirasakan dan rasa percaya diri sama optimis tuh tentunya kita rasakan juga. Membantu orang lain secara sukarela sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang ditolong ya, tapi juga sebenarnya memberikan manfaat yang baik untuk kita atau memberikan dampak emosional positif bagi si penolongnya nih teman-teman berdua ya. Jadi kayak kalau misalnya aku juga beberapa kali tuh ketemu sama orang-orang yang suka membantu. Kalau misalnya ada beberapa kali momen aku tuh kehabisan bensin di jalan, mereka lihat dari kejauhan aku tuh dorong motor di jalan nih teman-teman berdua, akhirnya mereka berusaha untuk membantu, memutuskan untuk membantu nih teman-teman berdua. Seperti kayak peribahasa not all heroes wear caps nih teman-teman berdua ya. Jadi mungkin kalian pernah mendengarkan kata-kata tersebut ya. Banyak banget makna filosofisnya. Pahlawan adalah mereka yang bertindak dan berani untuk kebaikan ya, walaupun tanpa sorotan atau pujian. Nah, tindakan kecil seperti menolong orang tua nyebrang jalan, menyemangati teman yang sedang down, atau menyumbang diam-diam adalah bentuk kepahlawanan sebenarnya seperti itu. Dan ada kaitannya juga dengan yang tadi aku bilang, helper's high ya teman-teman dua, sebuah rasa senang atau euforia yang muncul setelah melakukan tindakan yang baik nih kepada orang secara sukarela nih teman-teman dua, tanpa mengharapkan imbalan sama sekali.

0: Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseat loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak sehingga jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku.
2: Adek, cinta tak selamanya indah, Dek.
3: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.
0: Alright, nomor 2. Dan aku masih bakalan tungguin respon dari kamu ya di WhatsApp 08 11 43 000, line telepon di 08 12 15 924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo. Tapi aku mau infoin dulu untuk azan maghrib hari ini, Kamis 17 September 2026. Itu nantinya di jam 5 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2 jam 5 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu, perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebenarnya gak harus sesuatu yang ribet sih. Kadang sederhana, cukup naruh handphone aja bentar karena memang gak bisa kita pungkiri kalau terlalu banyak menonton konten-konten ataupun berita-berita yang di media sosial yang bisa apa ya, bisa mempengaruhi kita juga tuh benar-benar jatuhnya tuh ke apa? Ada total 50, enggak ada. 50. Bikin kita stres juga gitu kan. Nah, jadi sebenarnya sesimpel kalau kamu taruh HP aja, tarik nafas, minum air, duduk dan sadar kalau ya ternyata kok emang lagi capek aja gitu. Jadi enggak harus langsung nyelesain semua masalah hari ini. Jadi kayak take a break aja dulu, kayak okay, ada pekerjaan yang numpuk, biarin aja dulu, ya kan? Kamu benar-benar diam, minum teh, chamomile tea, itu juga ternyata bisa melegakan, apalagi kalau misalkan lagi stres, ya kan? Karena sebenarnya kita juga bukan robot yang kalau error juga tinggal di restart aja gitu. Kita memang butuh jeda, dan menurut aku itu hal yang harus wajib ya. Wajib kita mengambil jeda dalam kehidupan gitu. Entah lagi menumpuknya pekerjaan rumah atau pekerjaan kantor atau mungkin yang lagi banyak masalahnya di mana gitu kan. Jadi take a break itu menurut aku penting, teman-teman berdua. Jadi untuk kamu yang pengen gabung sama aku di sini masih bakalan aku tungguin ya sampai nanti di jam 7 malam.

Putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

was Little Mix featuring Sweetie with Confetti. Teman berdua ini tuh dari album Confetti juga ya, 2021 dia rilisnya. Dan kita move ke Instagram dulu untuk bacain respon dari kamu. Sudah ada Liquido3 yang katanya tidur aja. Iya sih, udah paling bener tidur ya. Terus ada In.Blue1 juga katanya tidur aja lah kak. Itu udah paling bener. Oke, okay, next one. Ini tuh ada Rina, katanya Rina di Gorontalo ya. Ini udah di WhatsApp. Kita move ke WhatsApp ya. Kalau aku lagi capek mental, pertama yang aku lakuin tidur sih kak. Kadang bangun tidur tuh masalahnya masih ada, tapi setidaknya emosinya udah agak turun. Iya benar. Tidak menyelesaikan masalah sebenarnya, cuman how to handle it, cara kita mungkin akan lebih better kalau misalkan kita udah tidur, udah makan, maksudnya kayak mood kita juga udah jauh lebih baik ya. Cara ngehandle masalahnya tuh udah jauh lebih baik lagi gitu. Kevin, menurutku kita tuh sering terlalu memaksa diri untuk selalu kuat. Padahal bilang aku capek juga bukan berarti kita lemah. Bener. Kalau ada Ayu di kota Gorontalo. Kalau aku sih pergi cari udara ya, duduk di luar, lihat langit, gak buka handphone. 15 menit aja lumayan bikin kepala lebih lega. Kita butuh lah waktu tuh seperti itu ya. Kayak me time with no gadget at all. Ya kan? Jadi benar-benar kayak di alam aja. Diem, udah nikmatin suara, nikmatin apa yang kita lihat aja di depan gitu. Jadi makanya that's why aku suka banget kalau misalkan lagi healing ke tempat-tempat wisata gitu dan gak ada jaringan. Di satu sisi aku butuh banget lagi kayak gini. Kayak benar-benar kita tidak terkonek dengan siapapun, benar-benar cuma terkonek dengan alam aja. Jadi tetap bisa mengambil konten, foto-foto cantik, video-video dan lain-lain bla bla bla ya kan. Cuman lebih tenang aja, lebih quiet aja hidupnya gitu tanpa ada notifikasi. Next one ada Sari di Telaga. Aku baru sadar ternyata capek mental itu gak selalu kelihatan. Kadang kita masih bisa ketawa dan ngobrol normal padahal di dalam kepala tuh lagi berantakan. Iya benar lagi. Kita kadang-kadang gak merasa gitu. Justru ketika kita merasa akan capeknya, lelahnya itu ketika ada satu hal yang kita tuh lagi ya udah kayak orang normal seperti biasa. Terus ada tiba-tiba satu hal yang ganggu. Dan cara kita ngerespon tuh kayak langsung emosi atau langsung kayak nangis. Itu biasanya tanda kita lagi capek aja gitu. Cara kita ngerespon sesuatu tuh udah too much gitu. Next ada Putri di Bone Bolang. Aku biasa cerita ke satu orang yang memang aku percaya. Gak perlu dikasih solusi juga sebenarnya, aku cukup didengerin aja udah lumayan. Oke. Dan yang terakhir ada Reza di Gorontalo. Aku sekarang tuh kalau udah terlalu banyak berita negatif, biasanya berhenti scroll dulu. Bukan berarti gak peduli, tapi kalau dipaksain malah bikin makin overthinking. Sebenarnya kan kita paling paham ya diri kita tuh kayak gimana ya. Kalau aku sendiri, aku udah tahu hal-hal yang bikin aku overthinking tuh kayak gimana. Jadi ketika aku melihat berita dan aku tahu ini bakal bikin overthinking, aku memilih untuk skip aja. Jadi ketika udah masuk nih, kadang-kadang kita aduh skip, langsung di skip. Karena pasti bakalan kepikiran. Jadi kita yang tahu cara menghandle diri kita sendiri, kita yang tahu apa yang bikin kita bad mood, apa yang bikin kita overthinking, sebisa mungkin untuk menghindari hal itu aja sih. Kalau aku suka not interest aja kalau misalkan lagi di TikTok, itu juga kalau misalkan di Reels, supaya konten-konten kayak gitu tuh tidak mendistract hidup aku, tidak akan masuk lagi. Dan itu lumayan membantu ya, fitur itu ya, fitur not interestnya itu lumayan membantu aku sih sebenarnya. Jadi begitu juga di kehidupan nyata ya, ketemu sama orang, kalau misalkan aku tahu orang nih terlalu toxic ya, kayak aku gak bisa nih sama orang, aura-aura negatifnya tuh mengganggu kehidupan aku, ya sebatas kayak hey aja udah, aku gak mau basa-basi busuk sama orang itu. Jadi menurut aku kita yang paling paham diri kita sendiri. Jadi harusnya kita lebih pintar lagi juga untuk mengkontrol situasi dan lain-lain. Udah kita bisa lakuin lah ya, apalagi yang berhubungan dengan kesehatan mental kita gitu. Anyway, tadi si In.Blue1 udah request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku dari album Sementara Selamanya. Sama tadi juga Liquido3 udah request lagunya Nabila Takia. Dia minta lagu yang baru tapi seperti biasa ya, belum masuk playlistnya kita. Jadi aku kasih aja yang Berjalan Tanpamu dari album Kekal yang sementara tahun kemarin dirilisnya. Dua lagu bakalan aku puterin. Sebelum kita ke lagunya Nabila, kita ke Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Di era serba digital, kenalan sama mutualan di IG lebih gampang daripada menyapa tetangga sebelah kamar. Padahal nih ya, bantuin tetangga itu gak harus menunggu momen lebaran atau tiba-tiba dapat undangan tahlilan. Bisa dimulai dari hal-hal receh kayak bukain pintu, minjemin sendok, atau sekedar sapa pas-papasan. Jangan sampai nih ya, yang deket secara jarak malah jauh secara rasa. Soalnya siapa tahu yang nanti nolongin kamu pas kejebak di kamar mandi, ya dia juga. Jangan cuma update feed, update juga rasa peduli. Gak harus saling follow buat saling tolong.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya, dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lambung kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

jam 6 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Hari ini kita juga udah ngobrol banyak banget soal capek mental, mindfulness yang sekarang juga lagi banyak dibahas. Sampai kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kita lakuin ketika pikiran udah mulai terasa penuh ya. Jadi untuk kamu yang hari ini mungkin belum baik-baik saja, it's fine, it's okay. Kamu juga gak harus selalu kuat dan kamu juga gak harus selalu menyelesaikan semuanya hari ini. Jadi kalau misalkan emang lagi capek ya udah istirahat. Kalau butuh cerita ya cari orang yang dipercaya untuk ngobrol. Kalau butuh jeda, ambil jedanya. Even kamu lagi banyak pekerjaan-pekerjaan lagi numpuk banget ya. Karena ingat, HP aja kalau lobet kita tuh kasih charger. Masa diri sendiri kalau misalkan lagi lobet cuma dikasih sabar terus ya kan. So anyway, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah ikutan gabung di trending topic Prodefm Gorontalo untuk hari ini di Isti Kamis 17 September 2026. Nisa Muhammad pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani perjalanan, pekerjaan, tugas dan mungkin juga drama-drama hidup kamu hari ini ya. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Tetap jaga diri, jaga hati. Dan jangan lupa besok Jumat guys, tinggal satu langkah lagi menuju weekend. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi di Gorontalo.
2: Torpedo waktunya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Halo,
1: Pro 2 FM.
2: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
3: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan

Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri, nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Selamat malam tahun P2 Info Pro 2 barengan Cindy Anako.

bertekad mengulang kesuksesan meraih medali emas Asian Games 2018. Tekad tersebut juga diusung menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah hasil kurang maksimal di Asian Games Hangzhou. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Rowing PB Potsi, Dede Rohmat Nurjaya mengatakan tim ingin meningkatkan pencapaian di Jepang dan tahun kedua pada Asian Games Hangzhou, Rowing Indonesia ini meraih 3 medali perunggu dan belum mampu mengulangi pencapaian emas 2018. Dede juga menyebut tim telah menjalani persiapan panjang untuk menghadapi persaingan di Asian Games Aichi Nagoya. Selanjutnya ada Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau PB Potsi memproyeksikan kesuksesan SEA Games 2025 untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wakil Ketua Umum IPB Potsi Laksdia TNI Edwin mengatakan persiapan menghadapi Asian Games telah dilakukan sejak Januari 2026. Menurut Edwin, capaian yang diraih pada SEA Games 2025 menjadi modal dan harapan untuk kembali menorehkan prestasi di Asian Games. Indonesia Padel League atau IPL mendorong olahraga padel berkembang menjadi bagian dari industri olahraga nasional. Sebagaimana disampaikan CEO Padel Indonesia atau operator IPL, Andri Paranoan dalam forum diskusi Global Leadership Forum Ekosistem Olahraga Nasional, Andri Paranoan melihat pertumbuhan padel membuka peluang ekonomi baru. Dan menurut Andri juga perkembangan padel ini tidak hanya terjadi di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Lapangan padel mulai bermunculan di berbagai daerah, diikuti pertumbuhan klub dan komunitas pemain. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman Pro 2. Bukan apa ulang dengan Cindy Anako. Setelah sekian purnama, ya. Sekian purnama. Setelah berapa hari ya sini enggak hadir nemenin kamu, teman Pro 2, dan sekarang sini bisa kembali nemenin teman Pro 2 dijaga malam, jangan galau malam-malam untuk edisi Kamis 17 September 2026, dan aku bakal nemenin malam kamu tuntas sampai nanti jam 12 malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu enggak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu enggak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu enggak sih?
1: Enggak ada masalah yang enggak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
2: RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar itu. Dua tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah satu tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udah lah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua bebas. Ini lagunya Sin Loco featuring Juwalki. Ini rilis tahun 2016. Nemenin kamu di jam 7:39 mau ke 40 menit teman berdua. Dan ada kabar soal si Joyeon X Daenery Heroes teman berdua untuk sementara menghentikan aktivitasnya setelah didiagnosis ini mengalami influenza tipe A. Dan agensinya juga ngumumin teman berdua kondisi ini after Joyeon ngalamin gejala menyerupai flu teman berdua. Terus dia juga mendatangi rumah sakit di siang hari untuk menjalani pemeriksaan terhadap gejala yang dialaminya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter itu mendiagnosis Joyeon itu ngalamin influenza tipe A dan menyarankan untuk istirahat. Nah, sesuai anjuran dokter, Joyeon ini gak bakal mengikuti beberapa aktivitas extraordinary heroes yang sudah dijadwalkan untuk sementara waktu. Dan dia juga bakal berfokus untuk pemulihan kondisi kesehatan dengan mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Benar banget teman berdua. Sehat itu mahal ya. Yes. Jadi tetap jaga kesehatan untuk kamu. Jangan capek-capek ya. Kalau misalkan capek istirahat teman berdua. Jangan memaksakan sesuatu ya yang gak bisa kamu lakukan. Ya boleh sih. Sebenarnya bisa kamu lakukan ya. Cuman ya balik lagi. Kalau tubuh kamu udah ngasih sinyal untuk pengen istirahat, ya udah istirahat teman-teman.

0: kamu? Gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Call of J, Taman Pria 2 di album Now I Know, lagu yang rilis tahun 2021. Dan Taman Pria 2, kalau yang satu ini, Beat Music yang melaporkan dua tersangka asing after menerobos kediaman anggota Kortis di bulan Juli lalu. Agensi itu bakal mengajukan keberatan untuk keputusan kejaksaan yang menghentikan penuntutan kedua tersangka tersebut. Dan Beat Music itu memperkuat tindakan hukum terhadap pelanggaran privasi, pelecehan, informasi palsu, dan penguntitan anggota Kortis. Dan Taman Pria 2, kedua tersangka ini sebelumnya dilimpahkan ke kejaksaan ya, tanpa penahanan dengan tuduhan melakukan pelanggaran rumah tinggal secara bersama-sama. Menurut agensi, tindakan memasuki kediaman artis dan memperjualbelikan informasi pribadi itu merupakan ancaman serius terhadap keselamatan dan juga privasi anggotanya. Beat Music juga ngumpulin bukti dari komunitas daring domestik dan internasional, portal, terus juga media sosial, dan platform layanan streaming music. Pengumpulan bukti ini juga memanfaatkan laporan penggemar untuk mendukung langkah hukum ya terhadap unggahan maupun perilaku yang merugikan artisnya, Taman Pria 2. Agensi juga menyebut diskusi terbuka dan kritik terhadap artis maupun musik mereka tetap dapat dilakukan dalam batas yang tidak melanggar hak, tapi tindakan yang melewati batas itu bakal ditindak secara hukum, termasuk terhadap pelanggaran berulang tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan pelaku.

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Topera di Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Clappy. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
1: Iya karena brengos aja kali ya.
0: Bener.
1: Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vega tarian bagus itu bagus.
1: Tapi aku sempat malah ada band juga sama sama Vega.
0: Oh iya,
1: yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh, tapi ini ada proyeknya beneran.
1: Ada okay. Gua Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion, keyboardisnya Ran sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh, namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Jadi mirip ya.
1: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
0: nih. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu proyek yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indra Jaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Benar.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah. Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
1: Enggak
0: ya?
1: Enggak gitu ya. Di luar jalur.
0: Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa bang?
1: Kelima
0: ya?
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23, oke.
1: Okay. Bunga Abadi kan?
0: Yes.
1: 24. Belia itu, Denyut dulu sorry, Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single
0: udah rilis ya.
1: Udah
0: di awal
1: rilis.
0: Tahun ada Belia yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya, Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya? Gue pun juga kadang kok masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak, oh. Dan gue cek juga kayaknya antusiasme orang masih alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya. Relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lu enggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan, karena taunya adalah Rio Clappy ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yang gue lihat ya.
0: Benar.
1: Dan menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah COVID waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya berkarya aja. Orang mau bilang Rio kayak Bunga Abadi, kayak Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Abang Peri maaf.
0: Aran. Tapi beda Klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan?
0: Apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Siapa itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay. Nah,
1: temen gue Clapton. Hari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Enggak ya.
0: Baru ya. Ini baru
1: game itu. Baru lagi.
0: Iya kan. Itu kan zaman COVID juga sih. Iya. Zaman COVID juga kan.
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: Iya lagi. Apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah itu.
0: Iya kan.
1: Sama tahu tempe kalau.
0: Alright teman radio, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh, yang Belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempat soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay, yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya.
1: Hmm,
0: iya kan.
1: Oke.
0: Okay. Lu ngelihat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan.
0: Yes.
1: Bunga Maafnya kan. Ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu Tabola Bale apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya.
0: Okay.
1: Jadi emang-emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Abdul Abadi ya kan.
0: Iya, benar.
1: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Iya. Bukan
1: lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener. Sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh
1: apa
0: sampai
1: tuh?
0: Aduh gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah, itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang.
0: Benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya, kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini.
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah.
1: Orang ya bisa menginterpretasin ya, kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini ya, kayak gitu gitulah
0: makanya. Oh I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya, ya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke, oke.
1: Jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya nggak sebahagia itu.
0: Oh,
1: lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pasti.
0: Iya benar.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya,
1: Ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically adalah lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Kayak, jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan
0: ya, ya tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh,
1: dengan sih. Oke. Okay. Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu, ya lu bakal jadi orang yang gua tangisin juga, kayak gitu.
0: Wow, sedih juga ya lagunya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah, berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Janji akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya?
1: Clickbait. Makanya clickbait, ada. Kan? Orang ada yang komen aku lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang itu liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: wah, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita. Gua angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita gua, cerita teman. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan gua ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena misalkan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Abadi ya, Belia juga. Ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lu bisa benar-benar totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak hidup gue lagi nggak kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke. Okay, okay.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngeliat sebuah pintu itu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis. Baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak gue ngelihat apa nih baru bangun tidur gue ngeliat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak oke balang gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa itu. Yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyiptain lagu gampang.
0: Okay.
1: Karena nulis aja dulu.
0: Iya benar.
1: Nulis aja
0: dulu berarti ya.
1: Susah yang garapnya. Garap setengah mati lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah terima kasih berdua. Kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Romantis gitu kan.
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke. Ya udah, teman-teman berdua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: tenía gente y vas a querer ir Río Clape.
1: Gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan. Lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan.
2: James Bond.
1: Iya sih, bener sih ada sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya gitarnya.
2: Nah, iya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
1: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
2: jadi gua lagi denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
1: Oh iya,
2: James Bond ya. 007.
1: Double Seven
2: James. Tapi Bond. Yang eranya
1: yang lama
2: pokoknya
1: ya?
2: Waktu itu yang misi itu Chris Cornell, Soundgarden atau Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Okay. Itu secara chord kayak augmented, kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan.
1: Benar-benar.
2: Pesta ya.
1: Benar.
2: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitar, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya, berlibet aja.
1: Iya, benar.
2: Makanya udah hajar aja dikit aja.
1: Ah. Terus
2: pernah pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar ribet gini? Ya nggak apa-apa, tapi nanti dikilin aja.
1: Ada tapi ya.
2: Nanti dikecilin aja.
1: Bener. Tapi enak yang di akhir sih enak. Gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya. Gitu kan.
2: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya.
1: Benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
2: Ya karena chord sih. Chord lebih ke minor kan. Minor banget. Kayak bener-bener gelap.
1: Bener.
2: Biru banget.
1: Bener.
2: Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
1: Bener.
2: Clickbait aja.
1: Bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
2: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
1: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja.
1: Oke. Okay.
2: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun kita juga akan berpisah. Insya Allah ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi sama lain gitu.
1: Jadi pengingat gitu ya.
2: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
2: Tadi gue bilang cukup aja udah.
1: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
2: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
1: Wow. Oke. Alright.
2: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
2: Ke liriknya sih, maksudnya pengen explore aja musiknya.
1: Oke. Okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi. Tanya.
2: Iya.
1: Di akhir.
2: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya. Bener.
2: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya,
2: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lah ini Janji Bahagia.
1: Iya.
2: Kok jomplang banget kan.
1: Nah.
2: Jadi gelap bener.
1: Jadi gelap
2: itulah
1: bener.
2: Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang dia bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget.
1: Iya.
2: Era-eranya Dian Pramana Putra,
1: Dedy
2: Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu, Chandra dan Rusman. Anjing, enak banget, bagus banget nih. Gue coba bikin.
1: Alright, menarik ya.
2: Nanti di album.
1: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh ya. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
2: Oke.
1: Asik.
2: Siapa Lara?
1: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
2: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues?
2: Atau? Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
2: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke.
2: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke.
2: Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu. Lagu ballad kayak gitu-gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
2: Gak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang gak pernah kayak pengen blues, pengen main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Lebih
2: teknik aja musiknya gitu.
1: Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
2: Sama sekali gak.
1: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
2: Apalagi,
1: gitu ya.
2: Apalagi.
1: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
2: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan. Satu agama lah. Beatle agama kita kan.
1: Sampai di sore kita kan.
2: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
2: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
1: Bunga Abadi. Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut apa gimana nih KDI?
2: Bukan. Acara baru. Acara gengs.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
2: Indonesia
1: boleh.
2: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya.
1: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
2: Paul McCartney.
1: Iya benar.
2: Ya namanya
1: masih ada. Benar.
2: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
2: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayaknya tuh.
2: Kalau bertiga juga Beatlean.
1: Juga Beatlean juga.
2: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih. Maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
1: Oke.
2: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
1: Oke.
2: Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
1: Kacau sih.
2: Kayaknya.
1: Bener.
2: Beliau di Bintang 5 ya.
1: Iya.
2: Siapa yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu loh pada saat itu.
1: Once ya, gokil.
2: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Hari dan yang lain-lain gak bagus juga.
1: Bener.
2: Punya tempatnya masing-masing.
1: Punya tempatnya masing-masing.
2: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu. Ya Krisya, nanti bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu,
1: Bitel-bitelan
2: juga.
1: Iya, aku juga Bitel-bitelan juga.
2: Ya. Makanya Maul demen banget
1: gitu.
2: Maul McCartney itu.
1: ada lagi namanya kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
2: Jujur gue bingung kalau ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
1: Oke, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
2: Almarhum Chrisye. Mungkin kalau solois cewek ada.
1: Oke, siapa tuh?
2: Mama Ina. Sumpah. Ya karena aku fans aja, ngefansnya Mama Ina, demen aja sama
1: Mama Ina
2: gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Chrisye. Lagu
1: Kala
2: Simfoni Cinta, apa ya judul itu lupa. Desain Sani.
1: Oh iya.
2: Desain Sani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget. Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede gue nya.
1: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu. Enggak usah
2: lah, sayang.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
2: Referensinya udah beda.
1: Referensinya udah beda. Benar.
2: Ya Mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
2: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album langsung ya. Album.
2: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
1: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
2: Sama bapak penuk cabe itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
2: Perdana
1: ya.
2: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
1: Oke.
2: Iya sih, gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih, seneng, sedih mulu, seneng mulu. Enggak sih, random aja.
1: Oke.
2: Roller coaster aja
1: sebenarnya di
2: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya. Nah,
2: tiba-tiba ada yang kebetel-betelan.
1: Benar.
2: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
1: Kasih.
2: Oke, berarti kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya.
2: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
2: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6? Lupa.
1: Oke.
2: Iya, 5 ya, segituan
1: lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
2: sekitar
1: baru.
2: Sekitar 5, 5 atau 4 atau berapa gitu.
1: Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini.
2: Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga.
1: Bener.
2: Sebat kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu.
2: Iya, besok lagi deh.
1: Ntar dulu deh.
2: Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insya Allah alhamdulillah sini udah tinggal ya bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
1: Bener.
2: Insya Allah tinggal
1: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
2: Bahkan kayaknya gak nyampe 3 bulan.
1: Gak nyampe 3 bulan ya.
2: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produ, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: lagi di MLC Music Lab Chat dan kita masih barengan sama Rio Clabby. Yeah. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mau Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua Rio _ Clabby.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih
0: sebenarnya. Seru nih.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya ya.
1: Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Oke. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada.
0: Oke.
1: Kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Mengalama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya benar. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Benar.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Clapper bukan ya? Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudarat.
0: Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Clabby di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya, bisa ditonton di YouTube-nya Rio Clabby. Dan juga tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Yeah. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya.
1: Ya Allah.
0: Kita ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Clabby.
0: Alright, bye-bye.

0: masih barengan RRI Pro 2 Jakarta. Dan kembali lagi kamu ditemenin sama RRI Pro 2 Gorontalo. Masih barengan sini anakku di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, sang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Kau bilang apa? Mau banjir ini, ujang terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga enggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama

0: Upaya penyelamatan diri kalau sudah di banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
1: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Angels and Airwaves. Dengan Good Day yang nemenin kamu di jam 9:16 waktu Indonesia Tengah. Dan teman berdua 2 di jaga malam kali ini, aku mau nanya ke kamu. Kalian tuh paling gak bisa diganggu pas lagi apa coba? Kamu bisa spill responnya di IG Pro 2, di @pro2_gorontalo. Lain telepon juga boleh di 08 12 15 1924, atau di WhatsAppnya Pro 2 di 08 11 43 000 022. Kalau aku sih teman Pro 2 paling gak bisa diganggu itu pas lagi fokus ngejar deadline. Kenapa? Fokus aku bakal kebagi teman Pro 2. Pokoknya kita tuh kalau fokus di satu tujuan ya, fokus di satu apa namanya yang lagi dikerjakan, ya kita nggak bisa diganggu. Nanti kita bakal kayak berantakan nih hasilnya, pasti berantakan karena kan diganggu ya teman Pro 2. Jadi paling nggak suka itu diganggu pas lagi ngejar deadline. Kalau mau ngobrol okay, tapi nanti, pokoknya nanti selesai semua pekerjaan deadline-nya baru bisa nafas dengan lega teman Pro 2. Karena kalau yang namanya deadline ya harus segera diselesaikan gak sih teman Pro 2. Dan apalagi kalau memang atasan kita udah nunggu tuh hasilnya teman Pro 2, ya makin puyeng nantinya kalau misalkan ada yang ganggu. Nah kalau kamunya apa teman Pro 2, silakan merapat aja di IG Pro 2, di @pro2_gorontalo.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Kalau dulu sering kerja kelompok di sekolah, tapi jadi yang paling malas kerja dan banyak leha-lehanya. Pas presentasi di depan, cuman bisa diem aja. Mungkin gak bakal pernah relate lagi sama kehidupan zaman sekarang nih. Mau di tempat kerja, sosial, dan lain-lain, harus kerja biar bisa ngerasain resultnya. Walhasil, susah ngejalaninnya, tapi tetap aja dipaksain karena gak ada basic dari awal. Seandainya tahu ya, kalau zaman sekarang tuh bakal kewalahan seperti ini, karena dari dulu malas kerja, mungkin gak bakal semenyesal ini. Tapi ya emang sering hidup seperti ini nih, teman berdua. Nyesel belakangan, setidaknya jadi bahan pelajaran. Tapi intinya berusaha, itu tuh yang paling penting. Intinya kerjain aja sepenuh hati dan jangan malas. Jadi yang paling rajin di mana aja dan sama siapa aja kamu bekerja sekarang. Yakin kok mau individu atau tim, kalau kerja sepenuh hati dan gak malas, pasti goalsnya bakalan bisa dicapai.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo, Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

Billie Eilish dengan What Was I Made For. Dan ini udah di menit 45 dari jam 9 malam. 46 deng, udah ganti. Dan teman PR2, seharian kita udah dipapar sama kebisingan tempat kerja, kuliah, lalu lintas, dan notifikasi handphone. Pas malam hari otak kita butuh downtime. Begitu kita lagi menikmati momen tenang, terus mendadak ada interupsi, otak kita tuh meresponsnya sebagai serangan terhadap ruang pemulihan emosi kita. Terus juga teman PR2, ini tuh salah satu lebih ke kayak emosi kita sendiri atau reaksi emosi kita yang bisa mendadak meledak cuman gara-gara dipanggil atau disuruh-suruh pas lagi asik sendiri. Jadi itu secara psikologi ya teman PR2, itu bukan sekadar kita lagi senggol bacok atau emosian tanpa alasan. Jadi penjelasan pertama adalah overstimulation dan sensory overload atau beban sensorik yang berlebih. Terus yang kedua, cognitive switching penalty atau denda peralihan fokus. Nah, saat otak kamu udah deep fokus ke satu hal, misalnya nih ya, lagi baca buku, nulis, atau main game, peralihan fokus secara mendadak itu butuh energi emosional yang besar. Makanya pas dipanggil, tolong ambilin ini dong, otak kamu kaget karena dipaksa pindah jalur secara drastis tahun kedua. Nah, yang ketiga, pelanggaran batas pribadi atau boundaries. Nah, momen me-time ini bentuk perlindungan diri. Saat orang lain menerobos sebatas itu tanpa permisi secara refleks, otak kita mengaktifkan fight or flight response. Makanya ekspresi pertama kita biasanya adalah muka ditekuk atau nada bicara kita yang mendadak tinggi.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado. Aku coba baca ini ya yang gabung di WhatsApp dulu. Di 08 11 43 000 000. Ini dari Dani. Paling gak bisa diganggu pas lagi keramas. Ada aja orang rumah yang ngetok pintu kamar mandi cuman buat nanya kunci motor di mana. Ya mana saya tahu, saya kan lagi sabunan. Itu namanya investigasi tempat dan waktu yang sangat gak tepat, yes. Terus juga ada Sela, lagi nonton klimaks drakor, terus tiba-tiba nyokap nyuruh matiin lampu depan. Pas balik lagi ke kamar, emosi drakornya udah buyar, malah jadi mellow, mikirin nasib. Momen dramatis kamu langsung berubah ya, jadi momen tugas domestik. Terus juga ada Bimo, ini Bimo lagi main Mobile Legends, udah tinggal sekali pukul. Nexus musuh. Ini nih kalau gak... bukan anak gamers ya. Laki doang anak gamers. Tiba-tiba telepon dari gebetan masuk. Game kalah. Gebetan bingung kenapa suara aku langsung datar kayak kanebo kering. Ini dilema antara mythic glory dan masa depan asmara memang berat, yes.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Kalau kita ngomongin soal gak bisa diganggu dalam dunia psikologi positif, ada yang namanya flow state, teman P2. Ini tuh kondisi mental di mana seseorang benar-benar terlarut ya teman P2, fokus total dan menikmati apa yang lagi dia kerjain sampai lupa waktu dan lupa sekitar. Bisa pas lagi bikin karya seni, terus juga nulis naskah, ngoding, olahraga, atau bahkan lagi main musik. Jadi pas kamu ada di kondisi flow state ini, dopamin dan serotonin di otak kamu lagi berproduksi maksimal. Kamu merasa sangat produktif dan bahagia, terus juga otak kamu bekerja dengan efisiensi paling tinggi. Nah masalahnya teman berdua, flow state ini rentan banget. Sekali aja ada suara bentakan, telepon masuk atau bisikan kayak pinjam charger dong, gelembung flow state kamu langsung pecah. Dan buat balik ke kondisi fokus itu lagi, otak itu butuh waktu rata-rata 23 menit teman berdua. Jadi kalau kamu marah pas diganggu saat lagi fokus-fokusnya, itu wajar banget teman berdua secara ilmiah ya. Otak kamu lagi dipaksa turun dari kecepatan 100 km per jam ke 0 km per jam secara mendadak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Iya bisa.
1: Bisa ya. Ya udah dibisain aja.
2: Nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Baik, syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Mikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan, dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia misalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahan ya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: enggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

90.4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman perduan. Now I know Caleb G. Lucu sih. Nah ini lebih lucu lagi, teman perduan. Ada Gil.Lang yang memvoting lagi maraton film atau drakor. Tumben banget dia nonton film atau drakor, yes. Mungkin film kali ya, dia tim di film action atau yang lainnya. Intinya bukan drakor kali dia ya. Positive thinking aja. Teman perdua, ada LiQ23. Kalau ini benar, drakoran dia bilang. Kamu mau request lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Tapi sayang banget lagunya belum masuk ya. Nantilah teman berdua, kalau udah masuk kamu bisa langsung di-spill ya, yes, untuk kamunya maksudnya. Dan udah selesai teman berdua untuk Jika Malam Jangan Galau malam-malam. Terima kasih untuk kamu yang udah ikutan gabung di IG Pro 2 maupun di WhatsApp. Terus juga yang gak sempat aku bacain atau gak ada sih ya. Itu aja. Ah deh nih di WhatsApp bentar-bentar. Ini dari Vira, halo kak, halo juga. Pas lagi skincarean malam, urutan skincare aku ada 9 step. Banyak banget, 9 step tahun kedua. Kalau ada yang ngajak ngobrol pas step keempat, kita bisa lupa tadi udah pakai serum atau belum. Rugi investasi wajahku. Vira, skincare 9 step itu ritual sakral kecantikan. Jangan sampai terkontaminasi gangguan luar, yes. Ada Rizky juga lagi tidur siang pas hari libur, terus dibangunin cuman buat ditanya kamu tidur ya. Menurut Ngana, kita apa? Mending kita lanjut tidur di planet lain kali ya. Nah Rizky, pertanyaannya, kamu tidur ya pas orang merem itu emang misteri terbesar peradaban manusia. Terus juga ada Denny, kita paling tidak bisa diganggu pas lagi mendengar lagu pakai headset sambil merem di kamar. Berasa lagi konser pribadi, sekalinya ada yang nepuk pundak dari belakang. Jantung aku merasa pindah ke lutut atau serasa pindah ke lutut. Itu kagetnya dapat, aura mistisnya juga dapat ya. Nah, ini teman berdua udah selesai aku bacain dan tentunya ada trik bikin bunderis yang elegan. Kasih pre-warning atau peringatan awal sebelum kamu masuk ke mode sakral kamu mabar kayak nonton kayak atau ngerjain tugas. Bilang dulu secara halus, kita mau fokus ngerjain ini atau istirahat sejam ke depan ya, kalau ada apa-apa nanti bisa habis jam 10 misal dihubungi. Ya ini memberi ekspektasi ke orang lain ya. Terus juga yang kedua, gunakan tanda visual. Headphone besar di telinga atau pintu kamar yang tertutup rapat dengan tulisan. Lucu kayak, do not disturb, otak lagi di charge, adalah sinyal non-verbal yang sangat efektif tanpa kamu harus mengeluarkan kata-kata. Yang ketiga, kalau ada yang ganggu, jangan langsung teriak, bisa diam gak sih? Jangan. Ganti dengan, oh iya boleh banget. Kita selesaikan ini dulu ya, 15 menit. Terus kita bakal bantu Ngana. Ini menurunkan tensi emosi kedua belah pihak, teman kedua. Ingat, orang lain itu gak bisa baca pikiran kamu. Jadi komunikasiin kebutuhan ruang pribadi kamu dengan jelas dan tenang. So, di dunia yang serba cepat, serba terkoneksi, dan serba menuntut respons instan ini, punya ruang di mana kamu bisa jadi diri sendiri tanpa distraksi adalah bentuk investasi kesehatan mental teman berdua yang paling murah dan berharga juga. Jangan merasa bersalah kalau kamu sesekali pengen menghilang sejenak dari keramaian buat mengisi ulang baterai jiwa kamu teman berdua. Terima kasih ya untuk teman berdua yang udah ikutan dan ingat sebelum kamu bobok, hargai ruang pribadi orang lain kalau kamu pengen ruang pribadi kamu itu juga dihargai. Dan buat kamu yang malam ini lagi menikmati momen tenang, nikmatilah sepenuhnya tanpa rasa bersalah. Sini pamit dari ruang dengar kamu, teman-teman. Nanti kita ketemu lagi besok di jam 10 pagi. Bye-bye.

0: songs about you.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: anywhere.
1: Kamu lagi ngapain, Dek?
2: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
1: Proyek apa sih?
2: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
1: Eh, demo apa sih, Dek?
2: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak?

0: Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
1: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
0: Kertas, Kak.
1: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.
2: RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: aja nari to lele kaya cawe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan

0: diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
2: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
1: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
2: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
1: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
2: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
1: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi, harus selalu ikutan tren.
2: Yep, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
1: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
2: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.
3: You used to call me on my

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal. Sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

kedua dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siaran pagi hari ini. Jadi Jumat 18 September 2026, beragam mata acara akan kami hadirkan kurang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
1: Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus, Allah membukanya dengan salat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga salat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan salat dan Allah tutup dengan salat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafiz. Orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal

surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang surga Firdaus, "Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus." Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha wasatul jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sakfuhu arsyur rahman, Allahumma adkhilnal jannata, Allahumma inna nas'alukal firdaus al-a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan sakfuha arsyur rahman, atap dari surga Firdaus adalah arsynya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu atap dari surga Firdaus, arsynya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha tatafajjarul anhar, dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka

0: go anywhere.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli, jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack pakai baju kotor gara-gara sampah yang jatuh tadi?

0: mulai sekarang jangan jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu pagi hari ini, hari Jumat 18 September 2026 barengan Ahan Saleh. Teman Pro 2, pengelola Grand Prix Spanyol siap mengubah sirkuit Madrid setelah menuai kritik dari balapan mobil Formula One perdananya. Dan perubahan ditujukan untuk memperbanyak peluang menyalip sekaligus mempertahankan tantangan lintasan di ibu kota Spanyol tersebut. Seperti yang diberitakan BBC, sejumlah pemain pembalap menilai Madrid juga ini minim kesempatan menyalip selama balapan pada Minggu 13 September kemarin. Pembalap Williams Alex Albon itu menyebutkan balapan ini cukup membosankan, sedangkan Gabriel Bortoleto ya dari Audi itu mengakui hampir tertidur nih teman berdua. Para pembalap ini juga tetap mengapresiasi tingkat kesulitan Madrid dalam satu putaran, namun juara dunia Lando Norris menilai salah satu bagian lintasan tidak berguna untuk balapan. Dia mengusulkan penghapusan tikungan 18 dan 19 kemudian menggantinya dengan lintasan lurus menuju hairpin. Norris sendiri menilai Madrid ini memiliki peluang besar menjadi lintasan balap yang lebih baik melalui perubahan tersebut. Dari Formula 2 mengumumkan format khusus untuk Grand Prix Azerbaijan 2026 di sirkuit Baku, dan satu kualifikasi dan satu balapan utama feature race itu ditambahkan di pekan balapan mendatang di 24 sampai dengan 26 September. CEO F2 Bruno Michel juga menjelaskan bahwa F2 ini menjadi satu-satunya ajang pendukung Formula 1 di Azerbaijan. Kondisi ini juga membuat jadwal balapan cukup longgar untuk menambahkan sesi ekstra, dan untuk sistem poin, peraih pole position di masing-masing sesi kualifikasi bakal mengantongi 2 poin. Sementara itu teman berdua, kedua balapan utama akan memakai alokasi poin standar, termasuk 1 poin untuk fastest lap di top 10. Setelah Baku, F2 ini bakalan kembali memakai format semula untuk balapan di Qatar dan juga Abu Dhabi. Dua balapan penutup musim tersebut tetap digelar dengan 1 latihan bebas, 1 kualifikasi, 1 sprint, dan juga 1 balapan utama. Dari VIA Rallycross World Cup 2026 Jakarta bakal berlangsung di Jakarta International Prix Circuit Ancol di tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2026. Ajang ini juga menjadi penyelenggaraan perdana di Jakarta dan juga digelar di lokasi yang sebelumnya menjadi arena Formula E Jakarta. CEO Sarga.co sekaligus penyelenggara Nurga Arsadi itu mengatakan pihaknya mulai memodifikasi sirkuit, dan hal ini dilakukan agar memenuhi standar VIA untuk balapan Rallycross. Menurut Nurga juga, pembangunan track ini mulai dilakukan September dan juga ditargetkan rampung di November. Dengan demikian, lintasan diharapkan siap digunakan saat balapan berlangsung di Desember mendatang. VIA Rallycross World Cup 2026 Jakarta ini juga bakal menghadirkan sejumlah pembalap kelas dunia, legenda rally Sebastian Loeb dan juga juara VIA Extreme X World Cup 2025 Kevin Hansen dipastikan ambil bagian. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: aja.
1: Ah, si om ini bapak gua udah suruh.
0: Bu, bareng bu. Nanti semua habis boleh bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
1: Apa itu so?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
1: Tapi gimana dong? Daripada harga semua naik.
2: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
1: Ini saja om. Sama bayar. Hah, kenapa doi?
0: Wih, besarnya duitnya, Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan,

0: bahwa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Ada lagi Ansali teman kamu semuanya pagi hari ini teman Pro 2. Di hari Jumat 18 September 2026, seperti biasanya, kita di pagi hari ini punya beragam informasi buat kamu semuanya. Nanti juga bakal ada yang bakal kita obrolin, teman Pro 2 di jam 7 lebih nanti. So, jangan kemana-mana, kita have fun untuk pagi hari ini. Stay tune aja terus di sini di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2006 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi.

94.2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. This is Saddam Lambert featuring siapa, enggak ada, dia sendiri aja yang nyanyi. Black or White untuk pukul 6 lebih 21 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan seperti biasanya ada kabar dari dunia olahraga untuk kamu semuanya. Aku awalin dulu dengan dua timnas Jerman itu resmi diasah lewat skema seleksi awal untuk menatap gelaran Euro 2008 nih guys. Jadi Jurgen Klopp langsung turun tangan nih ngawalin proses pembentukan kedua tim tersebut demi menjaring talenta terbaik dan juga membangun kedalaman skuad yang kayaknya makin solid. Nah, proses seleksi intensif ini juga difokusin pada kombinasi pemain muda potensial dan juga pemain berpengalaman biar bisa ciptain skema permainan yang makin agresif dan juga bersaing dengan perencanaan matang sejak dini. Jerman berkomitmen mematangkan strategi dan juga mental bertanding sebelum terjun di ajang sepak bola bergengsi tersebut. Jadi momentum keren ini juga jelas bikin para fans timnas Jerman makin pede dan juga ngegas buat menata masa depan di tim kebanggaan mereka. Jadi kita kawal aja bareng ya untuk supaya persiapan mereka berjalan maksimal dan bisa tampil gacor di Euro 2008.

Terkadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya. Bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya kan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku dicari itu yang benar-benar tuh gak cuma soal murah, tapi memang
3: kualitas.
2: Barang tuh berkualitasnya gitu loh, iya kan?
3: Ya,
2: nah, kalau aku memang di salah satu aplikasi yang aku memang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti, kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar, kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay. Misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah, tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa, aku nggak bisa, biar aku uang jajan aku kurangin, yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh,
3: yang original ya.
2: Iya, karena aku pernah loh jujur pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok, aku nggak pernah gitu. Jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu gak usah kesebut mereknya, pas aku baru make itu siangnya sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilangin, oh ini kan baru beli, ini aku bilangin kok kaki lu gimana sih, kata ini ya. Ah, gue bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku nggak bisa, aku kan kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya, aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih what ever terserah.
3: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

That was Rihanna, only girl in the world, nomor 2 from the album Loud. Dan sekarang aku punya kabar terbaru dari Federasi Sepak Bola Spanyol yang resmi nyiapin kontrak baru dengan lonjakan gaji fantastis buat Luis de la Fuente, nomor 2. Jadi langkah strategis ini itu diambil sebagai bentuk apresiasi tinggi atas prestasi gemilang dan juga kinerja moncer sang pelatih dalam membawa timnas Spanyol tampil konsisten di panggung internasional. Jadi dalam draft kontrak baru ini, kenaikan gaji signifikan diberikan demi mengamankan jasa De La Fuente sampai dengan beberapa tahun ke depan, dan pihak federasi berkomitmen itu menjaga stabilitas dan juga keharmonisan tim. Dengan harapan proses pembinaan serta taktik permainan kelas white yang udah terbentuk itu bisa terus berlanjut maksimal. Kabar bombastis ini juga jelas bikin fansnya La Roja itu makin quiet gitu ya. Dan juga pede menatap turnamen-turnamen besar mendatang. Semoga dengan kontrak baru ini, timnas Spanyol makin gacor, makin ngegas, dan juga terus membawa pulang trofi kebanggaan, teman Pro 2.

0: darling.
1: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

terbaik kamu teman Pro 2. Seperti biasanya kita mau spill yang namanya chart Indonesia dan juga International Top 20 last week yang sudah berhasil disiarkan di hari Sabtu kemarin. Besok udah Sabtu lagi ya. Oke, sabar aja dulu teman Pro 2. Minggu kemarin di posisi 18 kita punya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Dan juga 20 kita punya Gitar Valo dengan singlenya Remuk. Itu harus out of the chart. Langsung kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Di posisi ke-20 ditempati New Entry kita yang pertama dari Rai Putra featuring Farel Hilal, Go. New Entry kita yang kedua, teman Pro 2 langsung nongkrong di posisi 19 ada Batas Senja dengan Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan. NDC Sarah featuring Rini dengan Salah Paham Lagi turun 5 di minggu ke-7 ke nomor 18. Roni Parulian dengan Februari naik 2 ke nomor 17. Barsena Bestandi teman Pro 2 dengan Jalan Tengah naik 1 di minggu ke-2 ke nomor 16. Turun 1 ke nomor 15 di sisi Selena Grace teringan di Rianto dengan Sumpah Mati. Ungu dengan singlenya Utara Selatan naik 1 di minggu ke-4 ke nomor 14. Naik 3 ke nomor 13, Good Morning Everyone featuring Firsa Besari, Salah. Hit Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan turun 1 di minggu ke-14 ke nomor 12. Bernadia dengan singlenya Laut Yang Tenang turun 1 ke nomor 11. Fajar Nur dengan Salah Apa Aku turun 3 di minggu ke-9 ke nomor 10. Meidra dengan singlenya 100 Hidup Lagi naik 3 ke nomor 9. Adrian Khalif dengan 2001 kali naik 1 ke nomor 8. Vanessa Z dengan singlenya Menjauh naik 1 ke nomor 7. Samuel Cipta dengan singlenya Jaga Terasa turun 1 ke nomor 6. Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi turun 2 ke nomor 5. This Is Nona dengan singlenya Hong Teman Pro 2 naik 2 ke nomor 4. Kendris dengan singlenya Semesta naik 1 ke nomor 3. And This Is Tulus dengan singlenya Teh Hijau gak naik gak turun tetap bertahan di posisi 2. Dan jawara kita adalah congratulations buat Sabrina Leanor, selesai masih bertahan selama 2 pekan di posisi jawara Indonesia Top 20. That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Gorontalo. Nanti untuk internasionalnya di jam 7 lebih, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. And signing out dari Indonesia Top 20, kita kembali ke Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita update info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi hari ini. Dan sudah ada kakak perkirawan Virginia Rumimpuno dengan updatean info cuacanya. Silakan kakak Virginia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Jumat 18 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga hujan ringan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Untuk perakhiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan tebal, arah angin dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 20-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 10-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakhiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper realistic.

kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

94.4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih terus barengan di sini. Dan hari ini 18 September memperingati hari apa ya? Oh, ternyata teman Pro 2, hari ini tanggal 18 September 2026 itu adalah Hari Peduli HIV AIDS dan juga Penuaan Nasional atau National HIV AIDS and Aging Awareness Day. Jadi peringatan ini juga pertama kali diluncurin di tanggal 18 September 2008 oleh The AIDS Institute. Dan mungkin kamu bertanya-tanya nih ya, kok HIV dan penuaan hubungannya apa coba? Jawabannya sederhana sih teman Pro 2. Dulu HIV itu identik dengan vonis mati ya. Jadi orang yang terinfeksi HIV itu dianggap gak bakalan hidup lama. Tapi sekarang berkat terapi antiretroviral atau ERT itu orang dengan HIV ini bisa hidup panjang dan juga sehat. National Institute of Health itu juga mencatat Amerika Serikat lebih dari separuh orang yang hidup dengan HIV itu sekarang berusia 50 tahun atau juga lebih. Di Indonesia sendiri sekitar 7,7% orang dengan HIV itu berusia di atas 50 tahun atau juga sekitar 39 ribu orang dari total lebih dari 500 ribu ODI HIV. Ya. Jadi artinya HIV ini telah berubah dari penyakit yang mematikan menjadi kondisi kronis yang bisa dikelola. Jadi seperti diabetes atau juga hipertensi. Dan itu berarti kita perlu mulai bicara soal penuaan bersama HIV ini tahun Pro 2 ya. Jadi menurut kamu apa tantangan terbesar dari orang dengan HIV lansia ya? Kalau anak muda kan pastinya ya sudah pada tahu kan dia namanya akses dari obat ART tadi ya. Jadi apakah dari layanan kesehatan terfragmentasi gitu atau juga stigma berlapis karena mereka juga mungkin yang kayaknya udah rapuh gitu ya, gangguan kognitif dan penuaan dipercepat gitu teman berdua karena ya namanya lansia pasti udah pernah tahu kondisinya kayak gimana. Atau bisa jadi beban biaya pengobatan. Nah itu dia teman berdua. Atau menurut kamu apa yang bisa anak muda lakuin untuk ngedukung yang namanya orang dengan HIV AIDS lansia ini teman berdua? Apakah kita bisa membantu mereka dengan membantu namanya komunitas untuk memberitahukan ini loh tantangan terbesar dari ODI HIV lansia tahun kedua atau menjadi jembatan untuk mereka mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi tentang ya pengelolaan yang namanya HIV seperti yang namanya penyakit-penyakit kronis lainnya teman Pro2. Kasih tahu kan di line Instagram @pro2_gorontalo, di line WhatsApp juga boleh 08114 3 kali atau di line telepon 08121 15924. Kita ngobrolin sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eden, belum merdeka juga loh.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro, game online.
0: Udah sono,
1: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
2: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Berbagi sama teman itu bentuk sayang paling low budget tapi paling berkesan. Mulai dari minjemin charger yang udah rusak tapi masih bisa nyetrum dikit, sampai ngajak makan padahal tahu sama-sama dompet lagi diet. Kadang cuma berbagi gorengan satu biji aja bisa bikin obrolan panjang kayak episode sinetron yang gak kelar-kelar. Soalnya persahabatan itu kayak mie instan 2 bungkus buat bertiga. Gak cukup sebenarnya, tapi tetap dimakan bareng sambil ketawa. Karena diantara semua drama hidup, punya teman yang mau berbagi walau lagi bokeh itu udah lebih langka dari kuota unlimited yang beneran unlimited.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: House music only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only, temen pro 2 untuk pagi hari ini. Masih dari lagu Mancanegara dulu nih. Kita punya Chloe featuring siapa aja? Gak ada, dia sendiri aja temen pro 2 dengan single terbarunya Nothing Better. And this is Bri, temen pro 2 dengan single terbarunya Spice.

kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

Oke, Tomo Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat pagi lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Sekarang waktunya International Top 20 Last Week, akan aku spill untuk kamu semuanya, Tomo Pro 2. Di posisi 19 minggu kemarin, kita punya Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan singlenya Repeat It, harus out of the chart. Kita jadi tahu siapa yang paling bontot, siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Ini ya, entry kita langsung nangkring di posisi 20, teman pro 2, di sisa Adela, Ain't in LA. And this is Cat's Eye with Hootie Fruity, naik 1 ke nomor 19. Next one kita punya Louis Capaldi, Stay Love, turun 4 ke nomor 18. And this is Madonna, Dance Stereo, naik 1 di minggu ketiga ke nomor 17. Troye Sivan, She's the Best, naik 1 ke nomor 16. And this is Gracie Abrams, Good Reason, naik 1 ke nomor 15. Olivia Rodrigo, The Cure, nomor 2, turun 4 ke nomor 14. Next one kita punya Niall Horan, Little More Time, naik 2 ke nomor 13. And this is Flow, teman pro 2 dengan singlenya Trap Ya The Club, naik 1 minggu kelima ke nomor 12. Imei dengan singlenya Noah, teman pro 2, naik 1 ke nomor 11. And this is Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls, turun 2 ke nomor 10. Naik 2 ke posisi 9, Ellie Goulding, Rivers. Turun 3 ke nomor 8 di minggu ke-7, this is Alesso featuring One Republic, In Your Eyes. Next one kita punya The Squid, Man in the Arena, naik 2 ini teman pro 2 ke nomor 7. Passenger Side from Alex Warren, naik 1 ke nomor 6. Olivia Rodrigo, Stupid Song, turun 2 ke nomor 5. Sienna Spiro dengan singlenya Great Expectation, naik 2 ke nomor 4. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, turun 2 ke nomor 3. This is Miles Smith, Hold Me In The Dark, naik 2 ke nomor 2. Congratulations buat Alex Warren dengan singlenya Rescuer, naik 1 ke nomor 1 di minggu ketiga.

That's Rock, teman Pro 2 untuk yang namanya Chart International Top 20 last week. Untuk update terbarunya besok nih teman Pro 2, di hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Dan untuk rekapan nasionalnya itu hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Only on Pro 2 RRI Gorontalo. Ansanya now dari Chart International Top 20, kita kembali ke Selamat Pagi Teman Pro 2.